0: COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

Negara selalu di hati, masih bersama Mela tentunya ya, sama Stara yang menemani di acaranya Tembang Kenangan. Ya sahabat Stara, tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Ada juga Sultana minyak urut alami nih, yang tentunya bisa didapatkan dengan mudah di apotek terdekat. Sahabat Stara, gak kerasa sekarang sudah pukul 7 ya. Tadi Mela menemani di pukul 6, sekarang sudah pukul 7. Yang artinya sudah setengah perjalanan ya di acara Tembang Kenangan ini. Tapi tenang saja, nanti Mela menemani lagi di acara Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 sampai pukul 10 siang. Dan untuk sahabat Stara yang mau bergabung, bisa bergabung di nomor 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Tadi sudah Mela bacakan beberapa atensi dari sahabat Stara ya. Kayaknya sekarang mau Mela lanjutin nih. Terus tadi itu ada dari Ibu Darini ya, dari Pak suaminya tadi, Pak Musolih. Sekarang akan Mela bacakan dari Braling Saputra di Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Minta lagunya Elegi Esok Pagi. Oh, minta ini lagunya Elegi ya, dengan judulnya Esok Pagi. Oh, bukan. Elegi Esok Pagi dari Ebiet GAD. Boleh nanti Mela carikan, G? Salam-salamnya buat Pak Kasmuri, Pak Soma dikasih, Bang Zaitun, Mama Pelangi, Mama Aisyah, dan Bu Mines. Makasih Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Wassalamualaikum. Selanjutnya ada dari Mbak Dewi Khotijah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Deta, aduh ternyata sekarang sama Mela nih ya. Salamnya buat semua saja, salam kenal katanya. Ini salam kenal katanya nih, sahabat Stara dari Mbak Dewi Khotijah. Minta lagunya Di Batas Kota buat Mbak Mela ya, selamat bertugas, terima kasih. Selanjutnya ada dari Mama Pelangi nih, langsung saja Mela bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Mela yang cantik. Waduh, terima kasih nih. Pagi juga Mama Pelangi. Mama Pelangi hadir non. Minta lagunya Amoy dari Mario. Boleh nanti Mela carikan nge. Salam-salamnya buat Mbak Titin Wardani, Mbak Yanti Bilungan, Mbak Mines, Mbak Ruta, Mbak Mega, Mbak Cemplon, Nok Putri, Mama Syifa, Mama Dika, Mama Bintang, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Kiki, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Hanum, Pak Daryono, Pak Jumali, Pak Paryono, Pak Prayit di Kalimantan, Pak Somadi Kasih, Pak Somadi, Pak Bang Dori, Pak Kasmuri, Briling Saputra, Pak Suripto, Pak Ahmad di Purbalingga, Pak Sukro, Mas Dimas, Pak Ridwan, Misbah Channel. Dan buat fans Stara, buat Non Mela, selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Kayaknya mungkin cukup sekian dulu ya, Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 7 lebih 12 dan lumayan banyak ya yang bergabung. Takut nanti lagunya gak bisa keputer semua ini, aduh gimana ya. Mungkin akan langsung saja Mela putarkan lagu requestan dengan judul Untukmu Gadisku dari Frankie Sahita Lutu.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Aduh, masih bercomel lah tentunya ya sahabat Setara yang menemani di acaranya Tembang Kenangan. Mela menemani sampai pukul 8 nanti ya di acara ini, karena sekarang sudah pukul 7 lebih 30, yang artinya sekitar 30 menit lagi Mela membersamai. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Setara, tidak lupa Mela selalu mengingatkan ya, dimanapun sahabat Setara berada, untuk selalu stay safe. Jaga pola makan, jaga pola tidur, rutin berolahraga, dan gak usah berpikir terlalu banyak gitu. Yang tidak penting-penting tidak usah difikirkan, jadi tidak menambah beban pikiran. Sahabat Setara, tadi sudah Mela bacakan beberapa atensi yang sudah bergabung ya dari sahabat Setara semua. Dan tadi kayaknya Mela salah membacakan nih dari Mbak Dewi Khotijah. Akan Mela bacakan kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Mbak Mela, pagi juga Mbak Dewi. Dewi Khotijah Penaweran ikut gabung menyapa semua sahabat setia Setara. Salam sehat juga dan salam kenal. Untuk semua sahabat yang di Wonosobo, juga untuk bapak tercinta yang di Sarioso. Juga semua saudara yang di Sarioso, juga salam kangen sehat. Oh, di Sarioso juga salam kangen sehat-sehat. Minta lagunya Gereja Tua buat Mbak Mela, selamat bertugas. Terima kasih. Dan itu sudah Mela bacakan ya. Kayaknya sudah semua ini sudah Mela bacakan. Dan sebelum lanjut ke lagu-lagu Tembang Kenangan selanjutnya ya, Mela akan bacakan satu berita terbaru terkait kapal Virgo yang tenggelam. Dilansir dari kompas.com, mengabarkan peristiwa kecelakaan laut yang menimpa kapal motor Virgo Transportasi 8 di perairan Laut Jawa. Kapal yang mengangkut total 243 orang dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut dilaporkan terbalik dan tenggelam. Akibat dihantam cuaca buruk serta gelombang tinggi pada Minggu 19 September 2026 pukul dini hari. Sebelum sinyal komunikasi dan sistem pelacakannya terputus dari sekitar 80 mil laut dari dermaga Sarbasirih Banjarmasin, awak kapal sempat menyampaikan laporan darurat mengenai kondisi cuaca yang ekstrim yang membuat posisi kestabilan kapal miring secara drastis. Dalam proses evakuasi yang dibantu oleh kapal-kapal niaga di sekitar lokasi kejadian, tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan 114 orang penumpang dan ABK. Namun hingga saat ini 6 orang dinyatakan meninggal dunia dan 129 korban lainnya masih terus dalam upaya pencarian intensif. Dan tentunya pencarian ini dilakukan oleh Armada Perairan Basarnas bersama dengan TNI AU. Mela mengucapkan turut berduka untuk semua korban dari keluarga dari korban yang terdampak ya. Tentunya karena memang cuaca lagi gak menentu, kadang panas, kadang hujan, mendung. Jadi ini sepenuhnya di faktor ya, sepenuhnya faktor eksternal yaitu dari cuaca. Oke sahabat Setara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 34, mungkin akan langsung Mela putarkan lagu-lagu berikutnya ya, lagu requestan. Tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya?
3: Ibu Isam.
2: Ibu Isam, ini alamatnya di mana?
3: Domingir Jerberti.
2: Ibu benar ya pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
3: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama, saya beli. Alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu mbak.
2: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya, Bu.
3: Iya,
2: ya. Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bunda?
1: Iya, Nak. Kenapa? Kok mukanya sedih gitu sih?
0: Bunda sehat-sehat aja kan?
1: Kok nanya gitu? Ya Alhamdulillah, Bunda sehat-sehat aja kok. Emang kenapa Ade nanya gitu?
0: Ade lihat Bunda sering banget minum obat yang botolnya kuning itu. Pagi, siang, malam namanya kalau nggak salah Hadupop ya, Bun?
1: Namanya Habutop, Nak. Bukan Hadupop. Nih, Bunda jelasin ya. Habutop itu obat herbal yang bukan cuma untuk orang-orang sakit, tapi juga orang yang sehat kayak Bunda. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, mencegah dari berbagai gangguan kesehatan, menambah stamina Bunda juga. Biar sehat terus, biar bisa nemenin kamu sampai nikah nanti.
0: Oh gitu ya Bunda. Maaf ya Bunda, deh khawatir gak mau Bunda sakit.
1: Ulu-ulu lucunya anak Bunda, ih gemes deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya di sini yang menemani di acaranya Tembang Kenangan. Sahabat Stara, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 7.54 ya, yang artinya Mela harus pamit nih, pamit undur diri di acaranya Tembang Kenangan. Dan tentunya nanti masih akan bersama Mela ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol dari pukul 8 sampai pukul 10. Untuk itu Mela mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan, atau ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan ya, dan lagu-lagu yang belum sempat Mela putarkan. Mungkin bisa bergabung lagi di sesi berikutnya ya, di acara berikutnya. Dan Mela juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Stara Radio Banjarnegara, sahabat Stara yang sudah bergabung bersama Mela di acara ini. Dan tak lupa juga Mela selalu mengingatkan untuk seluruh sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe ya, tetap jaga kesehatan, rutin olahraga, dan jaga pola makan serta pola tidur juga ya sahabat Stara. Dan tentunya supaya bisa lebih menjaga tubuh nih, tidak lupa juga Mela selalu mengingatkan untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tentunya Habutop sudah sangat mudah ya untuk didapatkan. Sahabat Stara semuanya bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, atau bisa juga check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Dan juga bisa COD melalui nomor 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Setelah ini akan Mela putarkan satu lagu sebagai penutup ya. Ini masih lagu requestan tadi, dengan judul Birunya Rinduku dari Ria Angelina. Oh ternyata kalau rindu itu warnanya biru ya. Kalau selama ini kan kayak hati gitu kan dijabarkan dengan warna merah merona. Ternyata ini sesuai judul lagunya, yaitu Birunya Rinduku dia dari Ria Angelina. Langsung saja akan Mela putarkan.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
1: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
2: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya yang menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Mela akan menemani dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti. Aduh, karena gak kerasa ya waktu sudah pukul 8 ini, sahabat Stara mungkin banyak yang sudah beraktivitas, sudah atau bahkan udah yang pulang nih karena tadi pasar pagi gitu. Untuk sahabat-sahabat Stara semuanya dimanapun berada, tak lupa ya Mela selalu mengingatkan untuk selalu stay safe. Jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur, rutin berolahraga juga. Dan buang semua pikiran yang membebani pikiran. Jangan terlalu banyak overthinking gitu ya sahabat Stara. Dan untuk sahabat Stara, tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Dan ada juga Vitamal, solusi kesehatan untuk mata. Bagi sahabat Stara yang mau membeli Habu Top ya, mengkonsumsi Habu Top, ini Habu Top sudah sangat gampang untuk didapatkan. Dengan sahabat Stara bisa langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga melalui nomor di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Dan sahabat Stara yang mau request-request lagu, titip-titip salam, bisa saja langsung menghubungi Mela ya. Tentunya nomornya di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Sahabat Stara, tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka di acara dangdut ya, di acara Dangdut Pasar Senggol. Dan nanti akan Mela putarkan lagu-lagu requestan, lagu-lagu tercinta, lagu-lagu yang paling semangat gitu ya dari dangdut ya. Jadi segera saja bergabung bersama Mela, sahabat Stara. Dan Mela ingatkan lagi untuk selalu stay safe ya. Mela doakan dimanapun sahabat Stara berada, semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran, kemudahan, dan diberikan rezeki yang melimpah. Setelah ini akan Mela putarkan lagu dari Intan Afifah dengan judul Fata Morgana. Waduh, kalau ngomongin Fata Morgana kayaknya banyak banget ini pembahasannya ya. Kayaknya akan langsung Mela putarkan saja dari Intan Afifah, Fata Morgana.

0: Pak, Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, sih, Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya di sini yang akan menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Sahabat Stara, ternyata sudah lumayan banyak ini yang bergabung bersama Mela di acara hari ini ya, di acara jam ini. Nanti akan Mela sapa-sapa dan Mela bacakan atensinya. Sebelum itu Mela mau ngingatin nih, mau mengingatkan untuk semua sahabat Stara dimanapun berada. Ya mungkin sering merasa badannya lelah, pegel-pegel ya, gampang letih, lesu gitu. Kalau bahasa sekarangnya sih 5L gitu ya. Mela mau ngingetin, ini ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini dari PT Denatur Indonesia berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Jadi kalau sama Stara sudah merasa kayak, waduh ini badannya udah gak enak nih, udah pegel-pegel, gampang capek gitu. Mungkin itu tandanya sahabat Stara semuanya butuh multivitamin tambahan buat tubuh. Jadi bisa saja langsung mengkonsumsi Habutop yang sangat mudah didapatkan ya, ini Habutop ya. Sudah tersebar di seluruh apotik ya, di seluruh apotik yang sudah bekerja sama, apotik terdekat tentunya. Atau bisa check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga melalui nomor di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Selain untuk memelihara daya tahan tubuh nih, Habutop juga baik bagi penderita hipotensi, stroke, jantung, kanker, kista juga bisa ya sahabat Stara. Membuat ASI menjadi lancar juga bisa, melancarkan haid juga bisa gitu. Aku mau. Dan karena cuacanya lagi gak enak nih, kadang kita batuk, pilek gitu, radang gitu. Ini bisa juga nih Habutop menjadi solusi. Jadi langsung saja ke kita konsumsi Habutop ya, sahabat Stara. Karena sangat banyak khasiat dari Habutop ini. Dan tentunya Habutop sudah ber-PBOM ya, dan sudah bersertifikat halal. Jadi sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Dan ya satu lagi nih, Habutop tidak berefek gitu jika dikonsumsi jangka panjang. Jadi sangat aman. Jadi kita langsung cus dibeli saja Habutopnya. Tadi sudah Mela putarkan ya beberapa lagu sebagai pembuka di acara Dangdut Pasar Senggol. Enggak pembuka sih karena tadi sudah Mela buka juga. Mungkin sehabis ini akan Mela sapa-sapa ya dari sahabat Stara semuanya yang sudah bergabung. Untuk yang belum bergabung bisa langsung bergabung di 0822-31-1070. Di 0822-31-1070. Setelah ini mungkin akan Mela bacakan nih requestan-requestan atau atensi-atensi dari sahabat Stara. Yang pertama ini Adi ada, astagfirullah ke Adi sih, gimana ini Mela? Ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela, pagi juga. Hadir lagi nih mintal tembangnya Pacar Biduan dari Sinta Arsinta. Oke nanti Mela putarkan ya ini Pacar Biduan, katanya aduh gimana ini jadi pacar seorang biduan gitu. Salamnya buat pendengar Stara, buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Mela matur suwun ugi. Terus ada lagi dari Mama Aisyah ini ya. Dangdut Pasar Senggol, asik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Mela yang cantik, ini Mama Aisyah. Hadir lagi mau request lagu Bintang Pentas dari Dewi Persik. Aduh ini di Geboy banget ini kayaknya nih, di luh dari Dewi Persik. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Cumplon, Mbak Ista, Mbak Titin Wardani, Mbak Tini, Bu Mega, Mama Zidan, Mama Putri, Mbak Ani, Mbak Dewi Hotimah, Mama Tegar, Mama Nala, Mbak Mines, Mbak Runta, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mbak Jum, dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Akan Mela bacakan satu lagi, ini tadi dari siapa ya? Oh, dari Pak Daryono ini.
Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Pak Daryono. Fokus waktu di lagu kenangan ikut terlewat. Waduh, maaf ya, tadi kayaknya terlewat ini lagunya ya. Mau ikut lagi nih di Dangdut Pasar Senggol, minta lagunya Tanpa Kamu. Oke, siap, nanti Mela carikan, nge. Salamnya buat sahabat setara semua saja. Buat Mbak Mela, semoga sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Kayaknya abis ini mau Mela langsung putarkan aja ya lagu requestan. Jadi buat sahabat setara yang mau kirim-kirim salam atau kirim-kirim lagu, kirim-kirim requestan ini, bisa saja langsung menghubungi Mela ya. Langsung Mela putarkan lagu dari Mela Agata dan Sinta Arsinta.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Aduh, masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Setara. Mela akan menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol sampai pukul 10 nanti. Dan ternyata gak kerasa sekarang sudah pukul 8.57, yang artinya sekitar 1 jam lagi nih Mela bisa menemani. Nanti akan dilanjut oleh Mbak Uni ya di sesi berikutnya, di acara berikutnya. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan sahabat Setara, karena waktu juga masih cukup banyak ya, sahabat Setara bisa saja langsung bergabung bersama Mela untuk request-request lagu atau mungkin kirim-kirim salam ya. Tentunya langsung kirimkan saja di nomornya 082231070. Di 082231070. Dan akan Mela lanjut bacakan mungkin ya atensi-atensi dari sahabat Setara semua yang sudah bergabung. Ada dari Maezidan nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang Mbak Mela, Maezidan Pasinggangan Banyumas hadir di DPS. Mau request lagu Ingat Kamantan. Aduh, kayaknya ini lagu barusan banget udah Mela putar ya. Maezidan, Mama Zidan, mungkin Mama Zidan sudah mendengarkan. Dan semoga Mama Zidan bisa menikmati ya lagunya tadi. Salam-salamnya Mbak Mela buat Ayah Edirham, Mbak Yanti, Umi Kultum, Mama Aisyah, Pak Somadikasih, Pak Prasetyo, Kang Zaitun Prasetyo, Kang Ridwan, Pak Pariono, Mbak Cemplon, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Pak Sodik, Pak Kolit Pemalang, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Mela, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi dari siapa ini? Dari Izna. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kakak. Waalaikumsalam. Isna hadir minta tembangnya, tembangnya siapa ini? Noto dari Gilga. Oke, nanti Mela carikan ya buat diputar. Salamnya buat semua, selamat pagi katanya. Semangat buat kakak, ditunggu tak tunggu ya tembangnya. Baik, nanti Mela putarkan, Mela carikan ya. Yang pergi lanjut lagi ini ada dari Mama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi Non Mela. Baik, waalaikumsalam. Mama Pelangi minta lagu Idaman Hati dari Tita Sugiarto. Boleh nanti Mela carikan ya. Salamnya buat kabeh bae ya. Oh, buat semuanya aja ini ya. Buat semuanya sahabat Setara Radio. Terima kasih, sama-sama. Mungkin itu saja ya yang Mela bacakan. Nanti Mela lanjut bacakan lagi di sesi selanjutnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 pas. Jadi agar tidak membuang-buang waktu, langsung saja Mela putarkan dari Gilga Sahid Noto. Tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
3: Ibu Nursih dari Gempalan.
2: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
3: Dari iklan radio.
2: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
3: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
2: Dan sudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
3: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
2: Udah habis berapa botol?
3: 3 botol.
2: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
3: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Diana, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tambatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupanmu kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, yang masih setia menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Sahabat Stara, aduh ini hari ini kayaknya cuacanya cukup panas ya. Dan Mela ingatkan lagi untuk semua sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe ya. Dan terima kasih nih yang kayaknya udah ada yang mau bergabung via telepon, mungkin bisa Mela angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal Raman Arab yang lagi ngetop.
0: Oke. Gimana
1: ini? Ini Mbak Mela ya?
0: Betul, sama Mela di sini.
1: Oh iya. Kak suaranya kayak Mbak
0: siapa
1: Dila.
0: Siapa ini? Lah? Deta.
1: Iya, Mbak Dila.
0: sama Mela di sini. Mbak Ruta, iya, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Mbak Mela baik.
0: Alhamdulillah. Mau request
1: lagu apa? Ini tembangnya masih, Mbak?
0: Masih nih, mau request lagu apa ini?
1: Aku kepengen rindu tapi malu ya, Mbak.
0: Boleh, rindu tapi malu. Malu ngucapin iya. Rindu ini.
1: Lah iya.
0: Salam,
1: Mbak Mela orang mana, Mbak?
0: Aku orang Karangkobar kebetulan.
1: Oh, asli Banjarnegara ya.
0: Asli ini ya. Mau salam-salamnya buat siapa ini, Mbak Runta?
1: Ya, salamnya yang udah pada masuk banyak ya.
0: Banyak banget.
1: Oh iya ya, salam kenal semuanya lah ya Mbak Mela ya.
0: Boleh, boleh.
1: Mbak Mela tuh suaranya empuk.
0: Aduh, terima kasih.
1: Iya, bener.
0: Ini.
1: Iya, kayak Mbak Beta itu juga empuk itu. Kayak Mbak Lania juga itu.
0: Oh.
1: Ya udahlah ya Mbak Mela.
0: Nggih.
1: Buat semuanya aja. Tanya saya tunggu ya. Rindu boleh, tapi boleh. Malu ya Mbak.
0: Boleh, nanti Mela putarkan nggih.
1: Nggih, makasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini ada panggilan ya dari Mbak Runta. Terus mungkin akan Mela bacakan satu lagi ini dari siapa tadi ya. Coba Mela lihat dulu dari Mbak Yuni. Bukan dari Mbak Yuni. Dari siapa ya?

0: dari Davina Diki nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Pagi Mbak Mela, pagi juga. Saya dari Davina Sanum dari Telagening Bobot Sari. Oh, ini tipe kayaknya ini ya. Kak, mau nitip salam buat Mbak Minas, Mama Putri, Umi Kulsum, buat semua, buat Pak Su. Selamat pagi, semangat kerjanya, minta lagunya Davinka, Lamunan. Boleh, nanti Mela putarkan ya. Buat Mbak Mela, selamat bertugas ya, semangat, udah sarap belum nih? Waduh, kebetulan Mela belum sarap. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, mungkin akan langsung Mela putarkan saja salah satu lagu requestan ya, dengan judul Dirantai Digelangi Rindu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan napa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhannya membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Lah pesan-pesane Pak nggih para pendengar sing ben percaya kados niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sedherek sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tentunya masih bersama Mela ya, yang menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Dari pukul 8 sampai pukul 10 ya, dan gak kerasa ternyata sekarang sudah pukul 9 lebih 54, yang artinya Mela harus pamit undur diri di acara hari ini ya. Bisa bertemu Mela kembali besok di pukul 6 sampai pukul 10 pagi tentunya. Mela mau mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh sahabat Star Banjarnegara jika ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan, dan ada lagu-lagu yang belum sempat Mela putarkan atau atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan. Mela juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat Stara yang sudah bergabung dengan Mela di acara Tembang Kenangan sampai sekarang acara Dangdut Pasar Senggol. Dan tak lupa juga Mela selalu mengingatkan kepada sahabat Stara untuk selalu stay safe ya dimanapun berada. Tetap gunakan masker jika akan beraktivitas di luar ruangan. Tapi kalau bisa sih di ruangan aja ya, gak usah kemana-mana dulu gitu. Dan juga tak lupa kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, Habutop ini juga sudah sangat mudah ya untuk didapatkan. Sahabat Stara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Stara Radio Banjarnegara. Atau melalui nomor di 08223110. Di 08223110. Mungkin akan Mela putarkan satu lagu ya setelah ini sebagai penutup untuk acara Dangdut Pasar Senggol. Lagunya ini lagu semangat ini, biar sahabat Stara yang sedang beraktivitas di hari ini tambah semangat. Kayaknya dengan judul apa ini ya? Coba Mela bacakan dulu. Dari judul Koyo Jogja Istimewa. Akan langsung saja Mela putarkan. Sekali lagi Mela mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mela putarkan lagu Koyo Jogja Istimewa setelah ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Ada seekor gajah. Gajah ditangkap. Lah, daripada mlaku dewekan, pan meneng bukan ngendarani maling, suka ketembangan. Teganya hatimu padaku, sayang. Ku jalan, ku pulang sendiri. Lah, kayong bisa nih jagat katon sepi nemen sih ya. Biasanya anak becak ting sliver, buru-buru dokar ke. Dang jam kayak ya anak bocah sekolah pada mangkat aja. Dia kayong jagat itu nih kayong rame. Tapi batun-batun baik bocah sekolahnya jalanang.
2: Mas, Mas, Mas Takyun.
1: Suara apa kayak?
2: Mas,
1: suarane wong wadon bengi-bengi kapene kan nang wit-witan, kaya ulah pegawean maning, Mbak.
2: Mas, meneo.
1: Mo ah. Aku kan balik sing Jakarta kesel-kesel.
2: Mas, meneo. Kenal aku ora, Mas?
1: Ya ora kenal. Aku ora kenal. Memang sampean siapa? Bengi-bengi uncang-uncang nang wit beringin. Pakaiane serba putih, long dress maning. Ayong tuku numpah jek, kolong dress e anyar kemelup, elup-elup. Cebrik-cebrik kok. Nganggone serba putih. Umbahane alot to.
2: Mas, Mas Takyun.
1: Memang sampean siapa?
2: Aku?
1: Iya, sampean siapa?
2: Aku Mbak Kunti, Mas Takyun.
1: Mbak Kunti?
2: Iya.
1: Mbak Kunti. Glenn, nama panjangnya siapa? Sampean, nama panjangnya?
2: Nok Kuntilanak.
1: Kuntilanak?
2: Iya.
1: Dan ini parme kayong kaya ku melok-melok nemen ku parme sa'emok dinggo kabe pengiki enok.
2: Mas Takyun, sini dong.
1: Orang ah males. Sampean bae sing mudun, aku balik Jakarta kesel pan turu pan balik.
2: Tunggu ya Mas Takyun.
1: Bisane sampean prek-prek mambune minyak nyong-nyong.
2: Bisa nih Mas Takyun.
1: Iya, aku ngerti ke minyak nyong-nyong, jenora ya minyak air mata duyung.
2: Mas, Mas Takyun, sini dong.
1: Apa manis? Cik, bisa nih kayong santan belakun yang leyang-leyang siapa? Kenteng temen.
2: Aku kan setan.
1: Setan? Deleng-deleng yen sampean memang setan. Sikile ngambang apa ora deleng?
2: Apa iya?
1: Lah iya ngambang, kita bener-bener setan.
2: Nak kuntilanak?
1: Kuntilanak? Asem, ngerti ya kuntilanak tercek omongan. Dasar kuntilanak, dasar.
2: Iya. Dasar Mas Takyun.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telekom Papat Star Radio Banjarnegara, selalu negatif. Sugeng siang, stay pada mana sahabat setara kepripun, kabari sami sehat. Bagi-bagi tansah pinaringan sehat, nggih. Senang sekali.

wonten dinten Selasa, tasih dengan cuaca yang cerah ya sahabat Setara, seperti wonten dinten Senin wingi. Ini cerahnya best banget gih, sampai di suhu udara berapa tuh hari ini? Udi belum ngecek gih sahabat Setara. Dan siang niki Udi kembali ngancani sahabat Setara wonten tanggalipun tanggal 15 bulan September 2016. Ting jam sedasa lewat 15 menit gih sahabat Setara, 57 detik waktu saton. Udi ngancani wonten kalih acara ting dinten Selasa niki. Wonten acara nipun campur sari sing buket blaktake jus margodes kranyas-kranyas. Acara campur sari berjalan tugi jam 12 lan mangke ting jam setunggal tugi jam 3 sonten ngancani sahabat Setara wonten acara nipun gending Banyumasan. Tema dinten iki tentunya tema Jawa nggih sahabat Setara, karena campur sari dan juga gending keduanya sama-sama berasal dari Jawa nggih. Dados kangge sahabat Setara sing memang remen kalih tembang-tembang campur sari, kita nikmati wonten siang niki kangge ngancani aktivitas sahabat Setara nggih. Sing badhe bergabung kalian Uni kangge request tembang-tembang, badhe salam sapa, atau mungkin mau berbagi motivasi, atau badhe bertanya seputar produk donatur atau pesan produk nggih, boleh bergabung tentunya wonten 08 2 3 1 7 10. Wonten 08 2 3 1 7 10. Lantipun sponsori kalian Vitamal, solusi kesehatan untuk mata, dan juga kangge habut top gih, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Sampun timun bika kalian setunggal tembang Gunung Kidul Kembang Kecubung, tembang campur sari tulen gih sampun timun gelirakan kangge mengawali perjumpaan kita wonten acara campur sari niki. Lantung beriki sampun tersedia wonten playlist Perawan Pabrik Dedi Pitak, siap timun gelirakan kangge penghangat wonten siang cerah niki.

0: Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
1: Loh, kok bisa sih Jeng? Jangan-jangan Jenger ini kena as.
0: Apa sih Jeng? As apa?
1: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh Jeng. As. Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
0: Malah bahaya gak itu Jeng?
1: Ya gak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
0: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
1: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
0: Terus gimana belinya Jeng?
1: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
0: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Assalamualaikum Pasar Radio Banjarnegara selalu ningati tasaruni tentunya wonten campur sari ngajari sahabat setara tugi jam kali walas wangke kalian tembang-tembang sing beberapa terputarkan gih kali tembang wonten perawan pabrik ran juga wau wonten kembang kecubung gunung kidul ya. Apa kebalik ya campur sari gunung kidul judulipun kembang kecubung. Oke sahabat Astara, campur sari yang di Astara Radio Banjarnegara memang setiap hari ada nggih wonten ing jam sedasa niki. Tentunya tidak boleh dihilangkan karena ini menjadi ciri khas kita sebagai orang Jawa. Dan tentunya campur sari niki sangat mudah sekali dinikmati. Apalagi untuk orang-orang zaman dulu nggih sahabat Astara. Tapi banyak anak-anak muda yang sekarang tuh gen-gen baru ya sahabat Astara, tapi melek sekali dengan dunia perbudayaan nggih, malah mereka itu sangat menikmati kalian tembang-tembang campur sari niki. Dados kangge saya sahabat Astara, tentunya sahabat Astara saged menikmati setiap tembang campur sari wonten acara Ting Astara Radio Banjarnegara. Lantipun sponsori kalian produk saking PT Denatur wonten Vitamas solusi kesehatan untuk mata dan juga habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih. Vitamas terbuat bahan herbal alami, saya tentunya menjadi sumber nutrisi untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara. Terbuat dari bahan herbal alami nggih sing aman mboten menimbulkan efek samping. Tidak hanya Vitama, Habutop juga terbuat dari bahan herbal alami, sama-sama produk dari PT Denatur Indonesia. Yang dimana ini menjadi solusi sahabat Setara dalam menjaga kesehatan tubuh, napa malih wonten musim panas seperti sekarang ini nggih. Karena ada beberapa daerah di hari kemarin masih di Jawa Tengah nggih sahabat Setara, itu udah sampai di 40-an derajat Celcius nggih. Jadi benar-benar suhu udara di hari kemarin itu benar-benar panas sangat nih sahabat Setara. Dan di ibu kota itu di kawasan Bekasi ya, itu sampai di 35-36 derajat Celcius. Jadi udah gak bisa kebayang ya. Bahkan mereka mengeluhkan pakai kipas angin tuh bukan dingin, tapi malah hawa panasnya yang keluar nggih. Karena kipas angin itu kan memberi angin ya, tapi kan yang angin di hari itu tuh lagi panas nggih sahabat Setara. Jadi kerasa banget. Nah makanya selalu jaga kesehatan sahabat Setara, banyak cairan, banyak minum air putih nggih, jangan sampai dehidrasi karena ini menjadi sangat penting sekali, menjadi krusial sekali dalam kesehatan. Makanya sahabat Setara selalu menjaga pola hidup yang sehat. Habutop ini menjadi multivitamin alami untuk tubuh ya, supaya imun tubuh tetap terjaga dengan baik. Dari beberapa bahan yang terkandung wonten Habutop seperti ada habatusada, ada daun kelor, ada apalagi nih sahabat Setara, banyak ya. Terus ada jahe, ada kunyit juga. Nah dari masing-masing khasiat dan manfaat sangat bagus sekali. Seperti halnya habatusada, niki memiliki manfaat utama ya, karena bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi membantu sistem imun melawan infeksi virus, bakteri atau jamur yang berusaha masuk ke tubuh nih sahabat Setara. Jadi biar si imunnya nih bagus, bisa melawan si infeksi atau si virus nih. Kemudian bisa mengontrol gula darah, menurunkan kolesterol atau tekanan darah, bisa meredakan peradangan dan asma, melancarkan ASI dan sekaligus bisa untuk menjaga kesehatan kulit serta rambut. Nah ini sangat bagus sekali manfaat dari habatusada yang termasuk bahan di dalam Habutop. Dan ini bisa kangge pengobatan nggih, sehingga ada keluhan seperti mungkin gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, atau mungkin asam urat ya, hipertensi. Nah ini bisa diikhtiarkan dengan rutin konsumsi Habutop setiap hari, sekali konsumsi 2 kapsul. Dalam 1 hari sahabat Setara konsumsi 3 kali. Dan 1 hari niku menghabiskan 6 kapsul nggih. Tidak perlu takut 6 kapsul banyak banget, niki aman karena terbuat dari bahan herbal, jadi tentunya tidak menimbulkan efek samping. Dan dosisnya tidak begitu tinggi seperti obat-obat generik lainnya nggih, karena niki herbal alami. Jadi yang pasti kita mengutamakan tidak menimbulkan efek samping. Jadi bisa dikonsumsi dalam jangka panjang menjadi pemasok multivitamin alami baik yang sakit ataupun yang sehat. Sampun tersedia wonten setiap apotik di Banjarnegara Purbalingga, sampun wonten kangge sing badhe ngagem pembelian online atau sistem COD, saged cek wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara.
Oke, sahabat Astara, sedang bergabung Tasi Uni Tenggo, Uni Open Request Tugi jam sedoso, jam sedoso, jam kali melas mangking gih. Tentu di sini badai bergabung, sangat bergabung. Saya sampun bergabung Uni sapa tapi tang sesi selanjutnya gih. Uni kelirakan tembang kalih rumien. Maka setelah niku Uni masuk lagi untuk menyapa sahabat Astara. Tapi lagi wonten tembang Trisno lan Banyu Langit siap dipun kelirakan.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Dengar enggak? Tuh, listrik di rumah udah bunyi.
1: Iya, dengar. Tapi percuma. Uang saku ibu udah habis.
0: Elah, kena lagi nih. Kode itu mah, mentang-mentang aja belum setor gajian ke bunda.
1: Ya iyalah, gimana mau beli token listrik coba? Uangnya aja enggak pegang.
0: Ya udah nih. Ayah setorin semua gajinya. Dah, tuh. Cepat beli, keburu mati ntar listriknya.
1: Nah, gitu dong dari tadi. Sekalian order Habutop ah. Tinggal sisa 2 kapsul.
0: Nah, betul itu. Sekalian beli Habutop lagi. Biar kesehatan kita juga selalu terjaga, Bun.
1: Iyalah, Habutop kan obat herbal ramuan Arab yang paling top. Makasih uangnya ya.
0: Sip.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek.

0: RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
1: Koma 4, Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Sawetara Bapak Saradio Banjarnegara selalu ningati tasaroni wonten campur sari sing buket blaketak jas warga des kranyas kranyas. Oke, sahabat Setara, mohon maaf sekali ini baru masuk lagi nih Ki. Aduh, dari tadi nungguin ya sahabat Setara. Mohon maaf Ki. Lain tentunya acara sampun berjalan ting menit ke 19 ting jam 11 nggih sahabat Setara, tasitipun sponsori kalian produk donatur wonten Vitamat Solusi Kesehatan untuk Mata lan juga Habut Obat Herbal Ramuan Arab sing paling ngetop. Sahabat Setara sing badhe bergabung tentunya wonten 08.22.31.70 wonten 08.22.31.70. Saya sampun bergabung badai Uni Sapa terlebih dahulu nggih. Walaupun wau teman-teman sampun kathah dipun puteraken, tentune saking request pun sahabat Setara, saya atensi ini dereng Uni wawas niki. Oke, kita mulai dari yang paling awal teman mriki wonten Mbak Yanti ting Bilungan sing bergabung kalian Uni lan tembangipun sampun dipun puter nggih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir nyuwun tembangnya cinta tak terpisahkan utawi Mister Mendem. Dan salam ikan kipas oma dikasih wonten Pasaka Pak Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Rituan, Mas Anfilan, Pak Abineon, Braling Saputra, Kian Leste, Lajung wonten Pak Pariyono, Pak Daryono, Pak Suprayitno, wonten Pak Sodik, Lan Sedoyo, Pandemen Setara, Banjarnegara. Kangge Bauni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, Lan Matur Suwun Enggi. Lantang wingi pun assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir malih kula Prasetyo saking Bilungan Kelampok. Badhe nyuwun tembang nyuwun Sekar Lanang Tenan saking Niken Salindri. Lan salamipun kangge Bu Yanti, kemudian wonten Maizi dan Mama Putri lan sedanten Pandemen Setara Radio Banjarnegara. Kangge Mbak Uni mugi ta sehat selalu. Lan matur suwun wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Izidin wonten Pasingan Banyumas, assalamualaikum segen siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Nyuwun tembangnya campur sari kitir sumilir saking Niken Salindri. Alah, sampun timbun geyer wau nggih. Salami kangge sepa demen Setara Banjarnegara sugeng midhangetaken matur nuwun Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi Mak Izidan sampun menikmati tembangi pun gih, karena sampun tibun geleyerakan wau. Dugi teng niki gih, ada Jack di Karangkobar. Selamat siang, halo sahabat Setara di Banjarnegara, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu semuanya, amin. Dan salam untuk Mbak Uni dan pendengar lainnya, mau request lagu Anganteni. Oke, tembangnya sampun tibun geboykan mangke niki gih. Dan terima kasih sami-sami. Lanjut tembingi wonten Bapak Daryono. Assalamualaikum segeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi Pak Daryono. Dedek tembang campur sari sekare karang kates utawi kacu-kacu. Salam kangge Dewi Mawon matur nuwun. Mugi-mugi berkahi. Amin ya robbal alamin.

Dari Gombong ya. Mbak Uni, statusnya ditambahin foto dong. Foto apa? Ada banyak ya, foto Habutop, Vitama atau Sultana. Siap untuk di ini ya, di post ya untuk foto-fotonya. Mas Misbah, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Dari Mas Misbah di Purbalingga hadir nih, mau request lagu Lestari. Kirim salam buat semua yang lagi dengerin Stara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat bertugas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sami-sami Mas Misbah. Oke, kita gelirakan tembangi Rumien nggih sahabat Stara, tapi tembangi pun dari sinten niki sing badhe dipun gelirakan nggih. Aduh, bingung niki. Badhe saking Pak Daryono, tapi ternyata belum tersedia di dalam playlist tembangi pun Pak Daryono nggih. Mangke Uni pados Rumien, Uni badhe gelirakan saking requestipun Mas Misbah. Kalian judulipun Lestari nggih, saking Niken Salindri, lan siap dipenikmati kalian Habutop.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ya coba ya Bun.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

3,4 Star Radio Banjarnegara selalu ningati tasaruni wonten acara nipun campur sari sing buket belah ketaket jas margedes keranyas-keranyas. Acari sahabat Star tugi jam kali welas gih lansam bonteng jam 11:04 kalian teman-teman sakai request ipun sahabat Star sampun tibun geliarakan tentunya menghibur wonten siangan digi. Lah tinggal teng 10 menit terakhir nggih sahabat Setara karena ini udah di detik-detik akhir tentunya. Dan dengan sisa waktu sing wonten karena mau sebenarnya tembang sampun dipun gelirakan, ini Uni mau bacakan yang tembangnya sudah dicuri lebih dulu. Sama dikasih wonten Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang. Waalaikumsalam siang. Mbak Uni, sama dikasih di Kartanegara hadir di campur sari lagu Bapak saking Arda. Kebetulan sampun tibun gelir nggih tembang Bapak, semoga sampun ngancani tembangipun. Ngancani sama dikasih nggih dengan tembang dari Arda Bapak. Wah, ngomongin Bapak tuh enggak ada selesainya ya. Yang beliau ini rela menahan rasa, banting tulang ya, tidak ada rasa lelah yang dipikir. Jadi seorang bapak itu benar-benar terus rela berjuang ya. Mereka-mereka ini juga ibadah ya sahabat Setara, dalam pekerjaan mereka juga ibadah karena mereka menafkahi ya keluarga. Mereka memastikan anak istrinya itu tetap makan setiap harinya, tetap hidup ya sahabat Setara. Jadi tepuk tangan buat bapak-bapak yang luar biasa yang hari ini lagi sibuk bekerja. Semoga lelahmu menjadi lilah ya Pak, semakin kuat bahunya, sabar kalau capek banget. Dan jangan lupa pola hidupnya juga dijaga ya, makan yang teratur, karena Bapak harus tetap sehat supaya anak istri tetap bisa makan setiap harinya dari hasil jerih payah Bapak. Dan kemudian salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Putri, ada Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Ibu Mega, ada Mbak Ezidan, ada Mas Jamal, Mas Zaitun, ada Pak Sodik, Beling Saputra, Jumadi, kemudian dari Tuan dan semua sahabat Setara, selamat siang dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Uninya, selamat bertugas dan sehat selalu, amin. Matur suwun dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Setara, kita nikmati tembangipun gitu, tembang-tembang sing tinggal di sesi-sesi akhir. Uni sudah menyiapkan karena di sesi selanjutnya Uni juga bakal pamit gitu sahabat Setara. Dan dengan sisa waktu sing wonten, tembriki Uni badhe ngliyaraken wonten Citro saking beliau almarhum Didi Kempot gitu. Siap dinikmati sahabat Setara wonten teng 8 menit terakhir wonten acara campur sari.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Sontelukau Papasta Radio Banjarnegara selalu ningati tasaruni wonten acara nipu campur sari. Saya sampun ting penghujung acara nggih, sampun ting jam rolas. Berarti acara campur sari siang niki wektalipun dipun tutup. Kaki sahabat setara, mohon maaf sekali kalau menemani kurang maksimal nggih. Dan alhamdulillah untuk semua tebang rasa sampun dipun clear sedaya. Dados aman nggih sahabat setara. Makin lanjut malih kali uni nggih 1:30 wonten acaranipun Gending Banyumasan. Kaki sahabat setara, selamat beristirahat siang sebentar nggih, isoma dulu. Mungkin bisa makan siang, salat zuhur dan break sebentar nggih dari aktivitasnya sahabat setara. Dan apun supaya selalu rutin konsumsi Habutop kangge menjaga kesehatan tubuh sahabat setara. Lan udah tutup acara campur sari wonten siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita bersama-sama di acara Campur Sari Kancane Ati. Campur Sari Kancane di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio.

0: Aduh, duduk. Bu,
1: kenapa?
0: Ibu.
1: Kenapa sih, Pak? Kumat lagi encoknya.
0: Iya nih, Bu. Aduh. Ambilin obat itu tuh, di depan TV.
1: Aduh, Pak. Apa enggak bahaya tiap sakit minum obat? Terus kumat lagi. Minum obat lagi. Nanti ketergantungan loh, Pak.
0: Nah, mau gimana lagi, Bu? Bapak pengen yang cespleng.
1: Kenapa enggak coba ikhtiar pakai Habutop aja sih, Pak?
0: Hah? Habutop? Yang herbal itu ya? Enggak, Bu. Soalnya kan lama, enggak cespleng. Kayak obat warungan.
1: Namanya juga herbal, Pak. Tapi banyak tuh testimoni-testimoni yang udah ikhtiar pakai Habutop. Emang gak seinstan obat kimia sih. Tapi kan dampaknya bagus tuh ke tubuh untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Secara bertahap, jadi sekali sembuh. Insya Allah gak bakal kumat lagi deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan munjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Gitara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu kau papa Stara Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang sedaya pandemen Stara Radio Banjarnegara. Sugeng mi dengan taken wonten acara kaping kalih sing bakal uni pandu niki. Acaranipun gending Banyumasan utawi janturan nggih. Sing seneng embik-embikan, seneng gendingan, seneng tembang-tembang Jawa pokoke. Langsung mawon merapat wonten 93.4. Pada bergabung kalian unik kangge request teman-teman gending langsung mawon wonten 08 loro loro 3 1 7 0 wonten 08 loro loro 3 1 7 0. Dengan suasana siang yang agak panas di luar tapi kelihatannya mendung kalau di dalam nggih sahabat setara, gimana itu? Tapi hari ini tidak sepanas hari kemarin yang pasti nggih sahabat setara. Lan tentunya wonten acara gending Banyumasan dipun sponsori kalian Vita Masa Lesi Kesehatan Kangge Mata. Kangge tembang bebuka wonten acaranipun gending Banyumasan, temriki uni wonten tembang Pacul Gowang gending Banyumasan sing siap ngancani wonten siang niki kangge sedaya sahabat setara.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Sontel kau pasar radio Banjarnegara selalu ningati. Tasarung di monten acara ni pun gedik baju wasan siap ngancani sahabat setara tugi jam 3 santer mangke. Kali jam yang ngarep nih sahabat setara, sing sampun berjalan ting selikur menit. Wonten teman-teman sing sampun uni gelaya raket mangke niki. Kangge teman-teman pembuka mengawali perjumpaan wonten acara nih pun gending Banyuwasan siang niki. Wonten gelang galung, lajeng wonten pacul gowang nggih sampun dipun gelayaraken lan juga mangke niki teng jam awal wonten gandrung nggih. Oh gandrung, sanes, pacul gowang nggih. Oke, dipun gelayaraken ngancani sahabat setara teng siang niki, saya mungkin lagi sibuk-sibuknya dalam beraktivitas. Semoga diberikan kelancaran sahabat setara. Diberikan kemudahan juga, diberikan kesabaran untuk yang sedang diuji hidupnya, diberikan kelapangan juga yang sedang diberikan atau ditimpa musibah ya, entah kehilangan dan lain sebagainya. Terus juga semoga selalu diberikan rasa syukur di dalam hati ya sahabat setara untuk berbagai macam hal yang masih ada dalam genggaman. Dengan berbagai macam setiap harinya kita selalu dikasih berita-berita nggih sahabat setara, tentunya dari saudara-saudara kita yang masih terjebak dengan kabut asap akibat dari karhutla nggih sahabat setara di kawasan Kalimantan dan sekitarnya ya. Ini juga masih menjadi hal yang sangat-sangat kasihan sekali nggih. Kita bisa menikmati udara dengan baik, dengan sehat ya, kita bisa menghirup udara di luar rumah dengan bersuka cita, dengan bahagia, apalagi kalau di pagi hari dengan suasana yang masih cerah, masih tenang, masih enak banget nggih sahabat setara. Bahkan mungkin udaranya tuh sangat bersih sekali di pagi hari untuk di daerah sahabat setara, tapi tidak dengan saudara-saudara kita yang ada di sana. Bahkan mereka hanya untuk menghirup udara, untuk bernapas seperti biasanya di luar ruangan aja udah sangat-sangat menyakitkan gih. Jadi kita doakan semoga lekas membaik. Terus juga kekeringan ya, musim kekeringan di mana-mana air masih ada beberapa yang kesusahan air karena musim kemarau masih terus berlanjut sampai hari ini. Terus juga banyak ya sahabat setara, ada berita-berita yang tidak pernah berhentinya karena tentunya kehidupan ini masih terus berlanjut berjalan, jadi pasti ada aja nggih sahabat setara. Kita doakan aja yang kena musibah lekas diberikan solusi ya, dan semoga diberikan kesabaran selalu. Sahabat setara juga semoga selalu sehat, selalu dimudahkan segala urusannya, pekerjaannya diberikan kelancaran, keluarganya harmonis-harmonis. Gih, amin ya robbal alamin. Sahabat setara, wonten siang niki dengan acara nipun geding baju masan tasih dipun sponsori kalian produk Ternatur, tentunya dengan produk-produknya yang selalu digunakan sahabat setara, menjadikan Setara Radio Banjarnegara selalu jaya di udara. Jadi sahabat setara yang cinta radionya harus gunakan produknya nggih, karena tentunya hasil manfaatnya sangat bagus dan ini herbal alami, terus tidak menimbulkan efek samping nggih. Ini menjadi solusi sahabat setara nih dalam berbagai macam keluhan penyakit nggih. Kalau keluhannya pada tubuh, ini bisa disolusiin dengan Habutop. Keluhannya pada mata bisa disolusiin dengan Vitama nggih. Terus juga ada Sultana, minyak herbal serbaguna, ini menjadi solusi untuk merawat kesehatan kulit sahabat setara. Bukan berarti ini buat skincare-an ya sahabat setara, kaum ibu-ibu takutnya buat skincare-an ya. Tapi ini bisa kok mungkin untuk jerawat, bisa dioles-olesin ya kalau rasanya gak enak banget, itu bisa sahabat setara. Atau mungkin ada yang sensitif nih, alergi debu atau alergi apa, nah ini bisa banget dipakein si Sultana ya, karena Sultana ini kan tidak menimbulkan rasa panas terbakar, tidak menimbulkan rasa dingin yang berlebihan seperti min gih. Jadi sangat-sangat aman digunakan dalam sehari-hari, apalagi saat mau tidur sahabat setara. Bisa dipastikan nyamuk gak suka nih sama sahabat setara gih. Terus kemudian ada teh moro juga ya, teh herbal nih, ini yang terbuat dari herbal juga, ini bisa menjadi sajian untuk sahabat setara dalam meredakan masuk angin atau mencegah masuk angin gih. Terus ada madu Vitapedia untuk tumbuh kembang si bayi, si anak sih lebih tepatnya gih sahabat setara, kalau bayi itu masih ASI ya. Jadi untuk tumbuh kembangnya biar maksimal, imun tubuhnya terjaga dengan bagus. Dan masih banyak lagi produk-produk dari PT Denatur lainnya yang sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk di kawasan Banjarnegara Purbalingga, setiap apoteknya sampai wonten gitu, terus mboten perlu bingung. Kalau untuk yang mau sistem COD, saged CO wonten akun TikTok Setara Radio Banjarnegara. Untuk info lebih detailnya, sahabat Setara bisa hubungi wonten nomor WhatsApp Setara Radio Banjarnegara nggih, wonten 08233170 wonten 08233170. Oke sahabat Setara, sing badhe bergabung kalian Uni wonten acara nih pun Gending Banyumasan, langsung mau bergabung nggih Uni, open request tugi jam 3 sonten. Langsung sampun bergabung Uni sapa beberapa supaya tembang saged dipun gleyeraken. Tah mriki wonten Mbak Yanti teng Bilungan sing bergabung paling gasik. Segang siang Mbak Uni, siang ugi hadir malih nyuwun tembange Gondang Kelly utawi Dole Dole. Salamnya kanggi si pandemen Setara Banjarnegara, kanggi Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Lajeng termingkingi pun salam kak penyiar, aku Yuam Rinaldo di Ciantung Jakarta Timur. Aku mau request lagunya Melly Guslo Promise. Wah ini bukan lagu pop ya. Kirim salamnya buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi gereja tubuh Yesus Kristus sedunia bersatu tanpa terkecuali. Ini khusus buat Pak Pendeta Daniel Bambang yang tetap semangat dalam pelayanan. Putarin ya dan makasih. Mohon maaf ya, gak bisa diputer. Kemudian ada Mama Aisyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mama Aisyah. Sugeng siang Mbak Uni, siang uki niki Mama Aisyah badhe nyuwun gending bendrong kulon, siap-siap bendrongnya mangke saged dibendrongkan. Oke, ada penelpon tadi ya. Aduh, mohon maaf Uni gak tahu kalau ada penelpon nggih sahabat Setara. Kemudian salamipun kagem Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Ibu Mega. Lajeng sadaringe lanjut Uni sapa Rumien yang bergabung melalui telepon. Assalamualaikum Vitama.
1: Assalamualaikum Vitama. Solusi untuk kesehatan mata.
0: Oke, sepertinya tidak asing dengan suaranya.
1: Ini pasti ini Mbak Uni
0: oke, Papa Radun ini
1: tahu temen ini Mbak Uni
0: oke, Papa Radun tahu buatan kepanggih ini tang
1: udara ini tang beriki kok
0: oh, tang kawasan pundi Pak Radun
1: dalam?
0: Kawasan pundi?
1: Batu Raden
0: oh alah, waduh jebule
1: ini kita Mbak Uni pun anu mongel ini pun ada pening
0: Mugi-mugi bening terus ya Pak.
1: Bening kok ini.
0: Mugi-mugi ngenjang-ngenjang aman selalu radionya nggih Pak.
1: Nggih, mugi-mugi ya palingnya aman ya, lancar. Mugi-mugi ya itu Setara palingnya tetap jaya di udara nggih mau nih.
0: Amin ya rabbal alamin supaya Pak Radun tetap bombong nggih.
1: Loh nggih mesti nih. Alhamdulillah, itu bersemangat pol.
0: Oke, siap. Pak Wartose saya, Pak.
1: Dalam?
0: Pak Wartose saya.
1: Ya, alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Sehat dengan keluarga.
0: Alhamdulillah, Pak.
1: Pada nyuwun lagune
0: iki napa tembange?
1: Caping Gunung niki sing pasti lenggeran iki.
0: Caping Gunung. Oke. Okay. Mangke tipe pantes. Siap.
1: Iya, salam nggih. Kayaknya Mbak Adit, Mbak Siti, Mbak Mines, Winden, Bu Arto Ibu, Mbak Cemplon, terus Mbak Pak I, terus Mbak Siyano, yang pokoknya sudah mau nih, mau nih.
0: Oke, baik.
1: Kayaknya Mbak Uni ini mungkin-mungkin. Selama ini pun kesang, mungkin-mungkin Mbak Uni itu paling sehat terus Mbak Uni.
0: Amin ya Rabbal Alamin, doa saya kembali Pak.
1: Iya, matur nuwun Mbak Uni.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Raden, wonten Batu Raden nggih. Wah, ternyata di kawasan sana kemarin kemeresek ya, karena mungkin memang radi jauh. Jadi ya suka seperti itu kalau cuacanya lagi tidak bersahabat nggih sahabat Setara. Karena kita itu tergantung dengan jaringan udara ya sahabat Sestara. Jadi kadang kalau alamnya tidak membaik ya berpengaruh sekali. Oke sahabat Sestara, kita kelirakan tembang rumiyin kangge tensi senesi pun dipun lanjut wonten sesi selajeng ingge. Udi badi kelirakan requesti pun saking Mbak Yanti teng Bilungan Kelampok. Mbak Yanti mangke niki request gondang Kelly nggih. Dados saged dipun kelirakan tentune dipun sponsori kalian produk Denatur Vitama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum itu. Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Selamat ulang Pastar Radio Banjarnegara, selalu dikati tasaruni wonten gening Banyuwangi ngancani sabesara tugi jam 3 santen. Lan tentunya dipun sponsori kalian Vitama, solusi kesehatan untuk mata, lan juga Habut, obat herbal rombongan rap sing paling ngetop. Sahabat Setara, si sahabat Setara itu nonton sama telekom papat kanggi si sahabat Setara, saya beraktivitas gih, muni sapa-sapa yang aktivitas di mana saja ini. Mungkin kanggi sahabat Setara sing tasih satian gih wonten peken, entah sing satian sayuran, sembako, tahu tempe ya, terus ikan asin dan segala perikanan, terus juga mungkin ada yang satian baju, sepatu, tas gih, perlengkapan sekolah, terus ada yang jaga toko nggih. kemudian saya sadian jajan-jajan pasar nggih, terus juga sadian aduh berbagai macam nggih sahabat setara, karena kalau di pasar itu kan banyak sekali. Lan kaki saya sahabat setara sih mungkin aktivitas wonten sabin utawi ting kebun nggih, mungkin saya tandur, saya nanem, nanem sama tandur kadose sami mawon ya apa benten ya. Terus wonten sing lagi macul, wonten juga mungkin sing lagi matun, napa wonten sing panen nggih sahabat setara, atau mungkin jam-jam semanten sudah mulai mbawani air nggih untuk siram mangke sonten. Semoga semangat dan sehat-sehat nggih. Terus juga yang aktivitas yang ngajar, yang tenaga medis di instansi-instansi pemerintahan, karyawan swasta ya. Baik di perusahaan apapun, lan juga kangge sing ngojek, sing nyupir, terus kemudian yang home industry di rumah mungkin ini wig ya atau bulu mata banyak di kawasan Purbalingga, Banjarnegara juga kathah nggih sahabat setara. Saya mungkin beraktivitas di rumah. Terus mungkin juga yang bikin-bikin kue, bikin-bikin cemilan nggih untuk ditaruh kantin-kantin atau di toko-toko. Terus kemudian ente juga sing aktivitas di rumah seperti apalagi ya sahabat setara, jahit ya, penjahitnya belum disapa. Terus juga udah mentok ya sahabat setara. Untuk ibu-ibunya yang tidak beraktivitas, maksudnya tidak bekerja, tapi beliau ini juga beraktivitas ya, karena memasak, bersih-bersih rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, ini juga termasuk beraktivitas ya sahabat setara. Jangan dianggap tidak bekerja, mereka ini juga sangat luar biasa. Dan juga untuk semuanya, pokoknya saya sahabat setara yang tidak bisa disebut satu persatu, yang mungkin ada satu aktivitas, satu dua aktivitas yang ternyata belum Uni sebutkan, mohon maaf sekali ya, tidak mengurangi rasa sayang Uni. Yang pasti untuk semua sahabat setara dengan berbagai macam kesibukan atau aktivitas di muka bumi ini, semoga diberikan kelancaran selalu dan diberikan badan yang sehat, amin. Dan rezeki ini semoga berkah barokah turah-turah nggih sahabat setara, bisa berangkat buat haji atau umroh ya. Oke, sahabat setara, tasih timun sponsor kalian Vitama dan juga Habo Top dengan sisa waktu si wonten kada saboting pertengahan acara, saboting jam 2 lewat semenit. Uni lanjut bacakan atensi saking sahabat setara supaya tembang saged lanjut dipun puter nggih. Mangga niki teng sesi sebelumnya Uni nyapa Mama Aisyah, salam-salamnya dereng komplit nggih. Mau salam dari Mama Aisyah ini untuk Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Jemplon, Bu Mega, Mama Zidan, wonten Mama Tegar, Mama Putri, Mama Nala, Mbak Mines, Mbak Runta, Mpok Tini, Mama Bintang, ada Mama Pelangi juga. Lajeng wonten Umi Kolso, Umi Kolto, Mbak Ani, Mbak Titin Wardani, lan kagem sedoyo sahabat setara Banjarnegara. Kagem Mbak Uni sugeng ayah tugas kanti paripurna lan matur nuwun. Enggi sami-sami bun. Mas Misbah wonten Cipawan Buka Teja Purbalingga nih. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Hadir mau request lagu Eling-eling Banyumasan, siap. Ini tembangnya punya makna untuk pengaling-aling ya. Pengaling-aling gari urip. Mangke dipun napa namanya dipun dengarkan mawon nggih sahabat setara. Dan buat Mbak Uninya selamat bertugas dan tetap semangat sampai nanti. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sami-sami. Sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Sugeng siang Mbak Uni. Siang ugi. Sama dikasih di Kartanegara hadir. Wonten Gending Banyumasan nyuwun lagu Gunung Sari nggih. Lan salami kagem sedaya pandemen Sara Banjarnegara sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Uni sugeng ayah tugas lan muga tansah sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Lan matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sehat selalu juga kangge semua dikasih nggih wonten Kartanegara Purbalingga. Lanjut temiki wonten Bung Hamam. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam sugeng siang. Siang ugi nggih. Kepanggih malih kali kula Bung Hamami saking Belpas Cilongok. Sekalian bari nyuwun gending egat-egat. Alah wis cocok banget nggih pokoke gendinge disetel pokoke egat-egat. Salam kagem saya pandemen gending ebek Banyumasan, mugi-mugi sawek midang ataken gending sinambil layah-laye. Kagem Mbak Uninya mu nggih matur nuwun. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekap rumiyin sahabat setara, kita gelirakan tembangnya nggih. Kita milih saking eling-eling Banyumasan. Requestipun saking Mas Miswa.

0: Halo, Duni, tolong kamu ke ruangan saya sekarang.
1: Siap, Pak.
2: Permisi, Pak.
0: Iya, silakan masuk. Don, saya dengar dari admin, katanya kamu mau izin lagi besok. Memangnya kenapa lagi?
2: Maaf, Pak. Kayaknya saya sakit lagi. Badan gak karuan rasanya. Kepala pusing. Sama ini, Pak. Persendian saya sering sakit kalau gerak berlebihan. Dan sering kram kesemutan juga. Padahal saya kira kemarin sudah sembuh. Malah kabur lagi, Pak.
0: Makanya kalau memang belum sehat 100%, jangan dipaksa untuk kerja. Jadi kayak gini kan bolak-balik izin. Bukan gak boleh, saya gak enak sama karyawan lain.
2: Iya, Pak, maaf.
0: Ya sudah, sekarang kamu izin pulang lebih awal, terus ke apotek dulu, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Tuh, di apotek sudah ada. Terus, kamu istirahat dulu. Saya kasih kamu izin 2 hari lagi ya.
2: Oh, siap, Pak. Habutop, obat herbal ramuan

0: lengkap yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
3: Sembilan puluh tiga koma empat Istana Radio Banjarnegara.

Sara di Wajar Negara selalu ningati tasaroni wonten acara nipun gedik baju wasan ngacari sahabat Star Tuki jam 3 santai. Lan tentunya tas nipun semua sari kalian habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop lan juga vitama solusi kesehatan kangge mata. Sahabat Setara, sedikit artikel mau dibagikan untuk sahabat Setara dilansir dari Lo Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang radang tenggorokan. Ini lagi mayak banget ya sahabat Setara, karena memang lagi musim panas nggih, seperti sekarang niki. Kebanyakan dari sahabat Setara itu sakitnya kalaupun ada demam dan lain sebagainya pasti radang tenggorokan mengikuti. Nah, radang tenggorokan ini adalah iritasi yang terjadi pada tenggorokan nih. Dan kondisi seperti ini biasanya sering disebabkan oleh banyak hal nih sahabat Setara, mulai dari flu, infeksi, mungkin juga kebiasaan merokok ya, atau paparan polusi. Dan radang tenggorokan umumnya menyebabkan nyeri dan gatal di tenggorokan ya sahabat Setara. Kadang juga disertai dengan batuk ketika sakit menelan, terus kemudian suaranya juga mulai serak. Dan radang tenggorokan atau faringitis ditandai dengan tenggorokan kering dan gatal, serta kemerahan atau bengkak pada amandel. Dan kondisi seperti ini bisa disebabkan oleh banyak hal nih sahabat Setara, dari infeksi virus atau bakteri, dari udara kering, alergi, hingga paparan asap rokok dan polusi berkepanjangan ya. Ini bisa juga nih terjadi di musim seperti sekarang ini karena lagi musim kemarau nih, polusi udara tentunya tidak bersahabat seperti sebelum-sebelumnya. Kalau hujan kan setidaknya debu-debu di jalan tuh bisa kesiram nih sahabat Setara. Jadi kalau di musim kemarau tuh tidak ada hujan, jadi debunya berserakan di mana-mana, kena angin, nah itu luar biasa sekali nggih. Apalagi yang terjadi di beberapa daerah yang terdampak kebakaran hutan nggih sahabat Setara, dari asapnya ini udah pasti polusi udara nggih. Ini malah sangat-sangat bahaya sekali. Virus atau bakteri penyebab tenggorokan ini sangat mudah sekali menular nih sahabat Setara, melalui udara. Misalnya nih bisa dari percikan air liur nih dari batuk penderita yang terhirup. Terus kemudian gejala radang tenggorokan niki biasanya juga muncul 2-5 hari setelah kuman masuk ke tubuh. Jadi begitu kuman masuk tuh nggak langsung nih sahabat Setara, tapi biasanya mereka itu bertahan dulu 5 hari di tubuh kita, terus baru memunculkan sebuah reaksi di dalam tubuh kita gitu. Dan biasanya radang tenggorokan ini umumnya bisa sembuh dengan perawatan mandiri, misalnya dengan istirahat yang cukup ya, menjauhi udara yang kotor, mengkonsumsi permen pelega tenggorokan itu juga bisa. Dan tapi kalau sahabat Setara niki disertai dengan gejala berat ya, seperti tenggorokannya tuh sakitnya parah sampai yang benar-benar sakit banget, sampai sesak napas juga, sulit menelan juga, terus disertai dengan demam sampai 38 derajat Celcius atau ke atas nggih. Nah, ini tentunya harus ditangani oleh dokter. Itu ya sahabat Setara, dan penyebabnya radang tenggorokan ya itu tadi ya, dari polusi udara, terus juga mungkin dari infeksi virus atau bakteri ya. Dan penyakit lain juga bisa nih memicu terjadinya radang tenggorokan ya sahabat Setara, dari infeksi virus. Jadi ada beberapa jenis virus yang menyebabkan si radang tenggorokan ini, dari ini virus influenza, virus Epstein-Barr, ini virusnya Latin semua ya sahabat Setara. Jadi bisa disebabkan dari beberapa virus nggih. Terus kemudian sahabat Setara, biasanya kalau kondisi pada umumnya nggih, radang tenggorokan pada umumnya gangguan kesehatan yang terjadi kondisi non-infeksi ya, atau tidak dari infeksi virus.
Ini bisa juga terjadi karena reaksi alergi terhadap debu. Nah, bisa juga dari ini ya sahabat Stara. Jadi bukan karena kalau tidak terjadi dari infeksi virus nih. Terus kemudian bisa juga dari makanan. Nah, mungkin makanan-makanan yang berlemak, terus kemudian pedes-pedesnya berlebihan ya. Terus juga dari bulu hewan atau serbuk sari, ini juga bisa berpengaruh. Terus kemudian sahabat Stara sering berada di ruangan yang kering, misalnya kamar dengan AC ya. Terus di situ lupa minum karena kadang di udara dingin kan enggak haus nih sahabat Stara, ini bisa berpengaruh. Terus kemudian bisa juga karena iritasi tenggorokan ya. Misalnya sahabat Stara nih akibat mengkonsumsi makanan yang pedes atau minuman beralkohol ya, atau juga bisa karena terpapar asap rokok maupun polusi. Ini juga bisa berpengaruh nih sahabat Stara. Terus kemudian bisa juga karena tegang otot tenggorokan ya, misalnya karena banyak berbicara nih dengan suara yang keras, sering berteriak, kemudian berbicara dalam waktu yang lama tanpa istirahat nih. Nah, ini kalau penyiar radio bakal ini banget ya sahabat Stara karena sering ngomong ya. Tapi doain kita ya semoga aman. Terus bisa juga efek dari GERD atau penyakit asam lambung. Ini juga bisa ya, karena biasanya si asam lambung tuh naik ke tenggorokan ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan radang. Terus juga bisa nih karena tumor atau kanker tenggorokan. Ini amit-amit ya sahabat Stara, jauh-jauh dari kita. Kita kalau radang tenggorokan yang sedang-sedang aja ya, gak usah karena penyakit-penyakit yang mengerikan. Dan kemudian siapa aja sih yang bisa kena radang tenggorokan? Ya banyak ya, kayaknya hampir semua manusia dari usia 3 sampai 15 tahun ya. Dan kemudian yang bisa juga karena kebiasaan merokok. Nah, atau menjadi perokok pasif itu bisa. Juga bisa karena memiliki alergi ya. Terus karena menderita sinusitis. Nah, ini juga bisa ya sahabat Stara. Terus sering beraktivitas atau bekerja di tempat yang ramai nih, misalnya penitipan anak, ruang kelas, pasar atau stasiun ya, karena di situ kan banyak sekali orang-orang. Jadi kita tidak pernah tahu orang-orang tersebut tuh dalam kondisi fit atau enggak ya. Makanya sahabat Stara kalau habis bepergian dari tempat ramai tuh pulang kalau bisa langsung ganti baju, langsung bersih-bersih ya, langsung cuci tangan, cuci kaki. Jadi biar tidak meninggalkan kuman di mana-mana. Kemudian memiliki daya tahan tubuh yang lemah ya, misalnya dari penyakit diabetes ya, atau sedang di kemo. Terus kemudian apalagi nih, banyak sahabat Stara. Dan biasanya gejala tenggorokan, radang tenggorokan tuh banyak ya, sakit yang paling utama tenggorokannya. Terus gatel, kalau awal-awal tuh biasanya gatel ya sahabat Stara, kayak gak nyaman banget buat nelen tuh gak nyaman. Nah, suaranya tuh mulai serak ya, bandeng. Nah, kalau biasanya tuh yang terjadi suaranya sering bandeng. Terus kemudian batuk-batuk, hidungnya tersumbat atau berair nih, ini bisa juga menjadi awal-awal nih hidung tersumbat ya. Terus mata gatel atau berair, biasanya alisnya berat, karena biasanya radang tenggorokan tuh bisa juga disertai dengan demam, sakit kepala ya, mual muntah, terus makan juga menurun karena saking gak enaknya. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Jadi untuk sahabat Stara penting sekali untuk selalu dijaga ya, apalagi dengan cuaca yang seperti sekarang ini. Dan kalau sahabat Stara sekarang ini sedang mengalami hal tersebut atau sedang dilanda sakit tenggorokan, radang tenggorokan, sahabat Stara bisa nih melakukan berbagai macam hal di rumah supaya cepat sembuh nggih. Bisa dengan minum air putih minimal 2 liter per hari ya. 2 liter. Ini untuk melegakan tenggorokan dan mencegah dehidrasi. Kemudian berkumur dengan air garam ya sahabat Stara, air garam hangat, ini untuk membersihkan dan meredakan nyeri tenggorokan. Kemudian sahabat Stara bisa mengonsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan, misalnya nih sup kaldu hangat, air lemon dicampur madu, air lemon ya, atau air jahe hangat itu juga bisa. Terus yang sedang kena radang tenggorokan mungkin bisa berhenti merokok dulu ya, yang sering merokok. Terus menghindari asap rokok juga, debu ataupun polusi. Terus kemudian sahabat Stara bisa menggunakan pelembab udara jika udara di dalam ruangan ini terasa kering dan gak nyaman. Kemudian beristirahat yang cukup ya, dan kurangi bersuara sampai gejalanya mulai membaik. Atau sahabat Stara bisa mengulum es batu, tetapi tidak disarankan untuk bayi dan anak ya. Nah, ini nih bisa ya sahabat Stara bisa ini mengulum es batu ya, tapi kalau enggak kuat enggak usah.
karena ada beberapa orang yang memang gak bisa ya. Nah, untuk pencegahan, nah ini yang paling penting sih sahabat setara, karena kita gak mau mengobati ya, lebih baik mencegah ya sahabat setara. Jadi sekarang yang masih sehat nih bisa dilakukan setiap harinya. Dengan apa nih pencegahan radang tenggorokan? Satu, rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya, sebelum atau sesudah menyiapkan makan, membuang sampah dan setelah dari toilet. Nah ini, kemudian tidak menyentuh area wajah menggunakan tangan yang tidak bersih. Pastikan sahabat Sarah sering cuci tangan, gih. Kemudian tidak berbagi makanan atau penggunaan barang pribadi seperti peralatan makan, pakaian dan sikat gigi dengan orang lain. Kemudian membersihkan permukaan benda atau barang apapun yang dapat menjadi media penyebaran infeksi. Kemudian menghindari kontak dengan orang yang mungkin sakit atau terinfeksi ya. Jadi kalau sekarang ini ada yang mungkin sedang kena radang tenggorokan, mungkin agak menjauh, bukan berarti dikucilkan yang sakit ya sahabat setara, tapi menjauh. Mungkin lebih ke interaksinya lebih dibatasi ya. Terus kemudian menjauhi paparan asap rokok dan berhenti merokok. Ini juga penting sekali. Atau sahabat setara bisa melakukan vaksin influenza sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter ya. Itu ya sahabat setara, beberapa tips untuk sahabat setara terhindar dari radang tenggorokan, karena biasanya sangat mengganggu dan sangat menyiksa sekali gih untuk radang tenggorokan ini, karena sangat tidak enak sekali ya sahabat setara. Kalau mungkin sekarang ada yang sedang sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan, amin ya rabbal alamin. Oke sahabat setara, dengan sisa waktu saya wonten, karena sesi kali ini Uni udah agak banyak menggunakan waktunya. Ada Bapak Daryono yang atensinya belum sempat Uni baca, tapi tembangnya diputar Rumi nih Pak Daryono. Mangke Uni sapa wonten sesi selanjutnya. Sekalian Uni pamit karena tinggal di 20 menit terakhir. Wonten ijo-ijo requestipun saking Bapak Daryono.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Pasta Radio Banjarnegara selalu ningati Tasar Muni wonten Gending Banyumasan ngancani sahabat Sarah tukiting sesi kali niki. Karena wekdal sampun menunjukkan teng jam 57 menit nggih teng jam 2. Berarti Uni badhe pamit undur diri. Sederenge pamit wonten setunggal atensi sing badhe Uni sapa. Sek tembang sampun dipun putaraken rumiyin wau nggih saking Bapak Daryono. Selamat siang Mbak Uni, siang Uki Derek Mali, Gending Banyumasa, nyuwun sekarang Gending ijo-ijo. Sampun dipun puter mau nggih Pak, mugi-mugi sampun menikmati tembangipun. Meri mireng lelagon musike asik, lirik mboten nggih pedoman. Oke, berarti Pak Daryono niki pecinta musik-musik Gending nggih. Dan salami kagem saya mawon matur nuwun Mbak semangat nggih. Nggih siap. Oke sahabat Ustara, tensi ini pun kangge penutup wonten acara ini pun Gending Banyumasan sing sampun ngancani Uni ting jam sedoso tukijing ting jam tiga niki. Matur suwun nggih, mugi-mugi sedaya terhibur wonten manfaat sing sagetipun petik lan kurang lebih Uni mohon maaf seagung-agungipun. Lan setelah niki dipun bersamai kalian Suta Sahara wonten acara ini pun Dangdut Nostalgia kepanggi malih kali Uni wonten dinten nopo nggih sahabat Setara. Karena Uni sebenarnya besok mau libur tapi lihat situasi besok nggih sahabat Setara, kalau Uni masuk berarti Uni enggak libur. Tentune tasih ting jam sedoso dugi ting jam 3 sonten karena wonten minggu niki Uni ngancani sahabat Setara wonten siang nggih ting jam 10. Jadi di acara campur sari yang paling utama lan ting jam setunggal saged ting Gending. Terus kemudian Kamis Jumat wonten acaranipun pop Melayu atau Malaysia nggih. Lanting Sabtu Minggu wonten acaranipun Tarling. Kangge saya sahabat Setara, selamat melanjutkan hari Selasa. Saya sampun purna aktivitas, mugi-mugi tinggal istirahat nggih. Dan berkahi wonten dinten iki. Lan semoga sahabat Sarah selalu sehat, ampun supaya selalu rutin konsumsi Habutop kangge menjaga kesehatan tubuh lan rutin konsumsi Vitama kangge menjaga kesehatan mata. Ngoten mawon Uni tutup acara Gending wonten sonten niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara

93,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara dimanapun Anda berada, kembali menyapa dengan bahagia ya. Di Dangdut Nostalgia akan ditemani bersama Sudesara selama 2 jam ke depan sampai nanti pukul 17 sore. Yang tentunya dipersembahkan oleh Habu Top Ramuan Herbal Ara paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan sahabat Setara juga bisa pesan langsung melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara atau di nomor WA-nya sahabat Setara ya. Dan tentunya sahabat Setara, 2 tebang lagu, ada Rana Rani Mengapa dan juga Aku Bukan Hidangan mengawali jumpa kita pada sore hari ini yang bertepatan di hari Selasa tanggal 15 September tahun 2026. Hadir menyapa dan menemani sahabat

Nusantara dengan setia dan bersama tembang-tembang dangdut nostalgia sore hari ini, sahabat Setara. Yang beraktivitas, yang beristirahat, yang apapun siap ditemani. Jangan lupa ikut bergabung bersama Setara di sore hari ini ya. Di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Bisa di WA, SMS, maupun di telepon sahabat Setara ya. Nomornya sama sahabat Setara. Semangat sore hari. Semangat untuk menjemput senja di sore hari ini sahabat Setara. Bersama segala kemrungsungnya hari ini, mudah-mudahan semakin sore semakin adem ya. Semakin sore semakin adem, semakin damai gitu. Kalau masih kemrungsung, kemrungsungnya dibuang di tengah jalan sahabat Setara. Jangan dibawa pulang sahabat Setara ya. Biar sampai rumah nanti lebih plong gitu sahabat Setara ya. Jadi ketika disambut istri itu tidak merasa disambut dengan macan ya. Oke sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Setara di sore hari ini sahabat Setara. Dari lagu yang ketiga, Roma Irama Cuma Kamu di Gboy.

0: besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli butep dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapakan kalau cendol. Bukannya butepnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya bu, semenjak minum habutop bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habutop. Jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.

0: Radio Putra Kelana, sahabat setara, sudah diluncurkan ya. Abi Misti almarhum, sahabat setara ya. Lagunya memang dulu terkenal yang energik-energik, sahabat setara ya. Dan itu masih terasa energinya sampai sekarang kalau didengarkan ya. Di Dangdut Nostalgia masih menyapa untuk sahabat setara FM dimanapun Anda berada bersama saudara. Ucapkan selamat sore warga Banjarnegara. Kita di Purbalingga juga selamat sore ya semuanya. Yang ada di Banjarnegara bagian utara, di Padanarum, di Kalibening, selamat sore warga-warganya. Juga yang berada di Wanayasa, di Batur, Pejawaran, Pagentan, di Karangkobar, Sugeng Sonten, warga Karangkobar, apalagi yang masih mendengarkan di wilayah pasar Karangkobar yang cetar membahana pada sore hari ini, semangat dan pulang hati-hati. Okay. Juga yang ada di Banjarmangu, di Wanadadi, terus yang ada di Punggelan, Sugeng Sonten, warga Punggelan, Setayana, dan juga yang ada di Rake, di Madiraja, yang ada di Pura Raja Klampok, di Susukan, di Pagedongan, di Bawang, terus di Pura Negoro nggih. Ngaturaken Sugeng Sonten saking sedaya rawonten sonten punika. Mugi tansah menapa sehat walafiat. Ugi tansah dipun lancaraken aktivitasipun wonten dinten menika nggih. Amin amin ya robbal alamin. Abun supin derek bergabung kalian sedaya rawonten Setara FM wonten sonten punika di 08223 11070, di 08223 11070, di menit yang ke-35 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Anji, sahabat setara, langsung kita gameboy aja ya. Sahabatnya udah per kecamatan tadi ya. Jadi sekarang tak tunggu kehadirannya. Yang mau masuk silakan. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
1: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling top-topar kotop.
2: Topar kotop. Halo Kang Jamal, kabarin ke Prime. Alhamdulillah sehat lah ya. Tapi paling ngode apa ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Tapi paling ngode apa ya?
1: Iya, mereka teblok.
2: Oh, tapi teblok ya. Ngopi-ngopi di situ ya gue ya.
1: Iya, lagi ngopi ya, karo luluran.
2: Luluran, luluran dah maksudnya luluran dah.
1: Iya.
2: Kecola, jangan pak Jamal kan jangan marah-marahi penyiar luluran dah, malah isuk-isuk karo ngopi karo luluran dah, jangan ngawur banget ya sumpah lah. Ya.
1: Gue semangat datang Sute.
2: Iya kayak gue ya usah apa-apa mengano ya.
1: Lagu ini
2: apa sih Kang Jamal?
1: Nostalgia. Lagu ini Bang Haji.
2: Mm-mm.
1: Kerinduan apa ya?
2: Kerinduan oleh.
1: Iya.
2: Okay.
1: Rindunya kepada ibu almarhumah, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan diterima di sisinya.
2: Amin ya Allah. Amin. Amin Allah.
1: Itu Kang Sute.
2: Ji, siap pokoknya mah ya.
1: Salam-salame kanggo Mama Putih, Mama Yanti, Mama Bintang, Mama Pelangi,
2: Enji,
1: Mama Jemplon, Kang Sumati, Sumati Kasih, Kang Triyono, Semifinan, Kang Zaitun, Sumati Kasih, dan semuanya aja yang selalu stay di Radio Setara Banjarnegara,
2: Enji,
1: yang selalu di hati.
2: Iya.
1: Spesial Kang Sute selalu.
2: Amin.
1: Kang Sute.
2: Injilah.
1: Jadi kepikiran ya Jenab Riang.
2: Kios bandeng aja kaya keperiwe kaya lah Jan.
1: Kasih siaran siapa? Kasih sehat-sehat Kang Sute. Teman-teman panjang umur, berkah barokah untuk dengan.
2: Matur suwun Kang Jamal.
1: Ditunggu seniku.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Kang Jamal di Meremet Purbalingga. Halo, assalamualaikum, selamat malam Abu Top.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, apa kabar dari Palraman Arab Singkong
2: Tamar Kotop ya.
3: Ya, melu Kang Jamal.
2: Melu Kang Jamal, iya. Oleh orang yeah. Kang Jamal ya jadi.
3: Melu kayak mikir nggak melur apa mikir sih deh.
2: Luluran, enggak.
3: Luluran, iya pengen melu gue lah. Info nya Kang Jamal.
2: Info nya Kang Jamal gini gambar Kang Jumat iya. Di, ya.
3: Nggak bisa ngecap repair apa-apa.
2: Iya. Angger A1 nih ketemu ngecap repair.
3: Iya A1 kayak gue.
2: Aduh, jajan gue. Kang Jumati, sempor urung asat bok.
3: Dalam. Lah, sekaja asat mas garis sebelah wetan tokai garis ini munggahan sekali putih tokai munggah eh.
2: Ya malah gampang di seser unjar ya.
3: Yang karena sampah nesan konyong ngadangin yang pinggir.
2: Oke oke.
3: Tapi wisat banget sih, kau wis ngatan matung sih, kau di geram wis muka, lama pala bijakan, kau ngatan banget tuh wis
2: ngerekam.
3: Arah singgulan kau ngatan bisa nulis. Umpan Yunus nangka, kau pikir terima kasih betan wis.
2: Wis tanduri kapulaga malah dahina ya.
3: Kapulaga itu main lampar cuma. Lah kau doang nembak kayak gila mau kenu langsung ketutup kainnya.
2: Iya. Lagu dia apa yang cuma ti?
3: Ya lagunya kenapa sih melu Kang Jamal ya oh, masih baik. Adakah cinta kayak gue
2: masih adakah cinta
3: iya
2: iya
3: nek orang aja nyong dilahir neng gue siapa ya kena
2: oh iya siap
3: ya salam ya mas
2: ya boga
3: ya salam sing pertama ya Kang Jamal nih bisa keluarkan no ya sore terus gue langsung ada kasih sama keluarga Potini, Kurunta terus gue Piumek Putri, Bu Yanti terus gue Pemayu Titin Wardani terus gue Etron bisa teman ya sekapi ya mas
2: ya urung ingin birang-birang lah ya
3: ya semoga kapan-kapan tempat terkecuali ya ibu ya ya kayak yeah. Salah teman gue teman gak kajam Jamal ya bosnya nggak selamat tugas bisa sandu. Salam buat keluarga nih Maya Mas.
2: Ji, matur tuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat sore Kang Jumadi yang ada di Sempor. Yang ada di Sempor selamat sore. Sahabat di wawanya setara dari Banjar Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir mas, minta tebangnya makan darah apa kupu-kupu dari Rita Sugiarto. Salah buat sebuah pendengar setara Banjar Negara. Buat Mas Udin ya selamat bertugas. Terima kasih sama-sama Mbak Yanti di Bidungan. Dangdut nostalgia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mas Udin. Niki Mama Aisyah. Hadir mau rigas lagu Aduh Buyung Manis Manja. Salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Cemplon, Mama Zidan, Mama Putri, Bu Mega, Papa Pariono, ada Pak Heri, Pak Saka, Pak Zumadi, Pak Jamal, Pak Sumadigasi, Pak Daryono, Mbak Alaska, Sanewilan, Ken Lesti, Braling, Saputra, Ki Pecho, Bang Dori, ada Kang Ridwan, dan untuk semua sahabat setara Banjar Negara. Buat maksudnya selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali Mama Aisyah. Selamat sore, semoga lancar semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mama Putri hadir. Mau rekas lagunya Rita Sugiarto oleh-oleh atau iming-iming. Salamnya untuk semua sahabat Setara FM yang selalu di hati. Dan juga untuk Mas Sute, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk sahabat setara semuanya yang sudah ikut menyapa di sore hari ini. Yang belum ikut menyempatkan, yuk disematkan ya. Sapa Sute Zahra di 08-223-11070. Di 08-223-11070 dan datang satu tebang lagu dari Rita Sugiarto dengan Kubu-kubu di Gay Boy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Mah dan

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: masih aja diabaikan.
1: Iya Pak, maafin Ibu ya. Mulai sekarang Ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya Pak.
0: Ah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Seleon Second, Kuta Banjarnegara.

0: Apotek Alif Farma. Beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
1: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: Masih menyapa di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Tadi sudah diputarkan beberapa lagunya. Di menit yang ke-21 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara, masih bersama Tebang Dangdut Nostalgia menyapa Anda di sore hari ini, sahabat Stara. Lagi sore menyapa di sore hari untuk sahabat Setara dimanapun Anda berada, bersama Tebang Dangdut Nostalgianya di Gboy di 08-223-11070, di 08-223-11070. Senantiasa bersembahan dari Habu Top Raman Hirbalara paling top denatur Indonesia. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Kita sambil baca, sambil ngomong yang lainnya, sahabat Setara ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore dari Sisar Bakul Sayur, Somawangi Muntang. Mau request lagu Gala-Gala. Salam-salam buat pelanggan sayur di Mandiraja. Semoga selamat mendengarkan lagu. Terima kasih. Selamat mendengarkan lagu ya. Oke. Terima kasih, matur nuwun sudah menyapa pada sore hari ini, Ji. Semoga lancar sedayana aja gue. Oke. Di belakangnya yang mau dusel aja, ayo masuk. Assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
3: Salam.
2: Kaki semua dikasih Kertanegara Purbalingga. Pripun kabaripun, Ki?
3: Alhamdulillah,
2: nggih. Kalau
3: makan
2: enggak nih, kita jangan mulai bundeng ke beri wege, Ki.
3: Dengan jalan yang apa?
2: Ya malah syahdu kola ya. Suara beri bindeng malah syahdu mbok ya.
3: Iya.
2: Aduh. Oke.
3: Anu ringan iki.
2: Iyalah.
3: Pindeng ni ringan.
2: Iya, ringan malah enteng kayakku ya. Enteng pisan ge.
3: Lagune Megizet.
2: Megizet. Judule apa?
3: Anggur merah lagi.
2: Anggur merah.
3: Salam-salame.
2: Inje.
3: Paritlan. Pak Jumati, Pak Asmuri, Mas Afineon, Mas Sentilan, Mas Jamani, Mas Herman, Bang Setun, Bang Jaman, Mas Praling Saputra, Nayanti, Mbak Titin Wardani, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi,
2: Inji,
3: Bu Mega, Bu Runta, Bu Mina,
2: Inji,
3: Anggur, Pak Jumas, suara metu ya mas.
2: Iya.
3: Saya kelalen deh.
2: Kayaknya lagi sibuk mau ya.
3: Sibuk, penting sehat.
2: Amin ya robbal alamin.
3: Pak Taryono, Pak Sotik, Kang Kangos, Mas Pelangi Saputra. Angkum semuanya saja yang lagi stajun Banjar FM. Para Banjar FM, selamat sore, selamat istirahat.
2: Inji.
3: Sambun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun, Ki. Sambun telik putu lanang cari kia ya. Sehat-sehat dan bahagia selalu. Lagunya dipun tenggo. Wonten sonten punika. Ayah gue. Assalamualaikum mas bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request semua untukmu. Macica Mochtar. Iya, Macica Mochtar ya. Salam buat Wong Lirong di Kebumen kabeh, buat Mas Bro matur nuwun. Sami-sami matur nuwun ugi sugeng santen, sugeng bidang ya taken. Ada Om Toto yang ada di Kelirong Kebumen. Opini di Srobodin Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Pak Musolih nyuwun lagi masih ada aku dari Khalid Karim. Matur nuwun. Khalid Karim ya. Nanti dicari dulu ya. Terima kasih dan selamat bergeboy ria. Kita kembali ada satu tembang lagu sahabat setara yang sudah disiapkan sama sedesara ya. Wonten wonten sonten boneka. Jangan lupa sahabat setara tetap stay tune dan follow juga akun media sosial setara di Banjarnegara ya. Di Facebooknya itu namanya Banjarnegara Gayeng sahabat setara. Terus yang ada di Instagramnya udah jadi itu Setara Radio Banjarnegara. Dan di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Ada Roma Irama sahabat setara dengan Gala-Gala.

0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, sudahkah tahu bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia ini adalah diganti, sahabat Setara ya. Bukan diganti ya. Ya diganti, sahabat Setara ya. Dan ini ada reshuffle kementerian di pimpinannya Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari banyumas.suaramerdeka.com, Jakarta, banyumas.suaramerdeka.com, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menempatkan kesehatan dan kredibilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN sebagai salah satu fokus utama setelah mendapat kepercayaan dari Presiden Prabowo Subianto. Suhasil mengatakan arahan Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga kondisi keuangan negara agar tetap sehat dan kredibel. Menurutnya, APBN memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam membiayai berbagai program prioritas. Presiden memberikan arahan agar keuangan negara tetap dijaga, baik dari sisi kesehatan maupun kredibilitasnya. Kata Suhasil, seusai pelantikan di Istana Negara pada Senin 14 September 2026, dilansir dari jakarta.suaramerdeka.com. Dalam menjalankan tugasnya, Suhasil menyatakan akan meneruskan berbagai kebijakan pengelolaan keuangan negara yang selama ini telah dilakukan Kementerian Keuangan, APBN, lanjut dia. Akan tetapi, diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus berperan sebagai penyangga ketika perekonomian menghadapi tekanan. Transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai APBN kepada masyarakat juga menjadi perhatian. Pemerintah dinilai perlu memberikan informasi secara terbuka agar publik dapat memahami arah penggunaan anggaran sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Suhasil juga menegaskan bahwa pemerintah akan mempertahankan defisit APBN di bawah batas 3% dari Produk Domestik Bruto PDB sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Data Kementerian Keuangan hingga akhir Juni 2026 menunjukkan defisit APBN tercatat Rp1.96,5 triliun atau setara 0,76% terhadap PDB. Selain menjaga kesehatan fiskal, Suhasil memastikan APBN agar diarahkan agar sejalan dengan program-program prioritas pemerintah. Karena itu, efisiensi penggunaan anggaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan pengelolaan keuangan negara. Ia menjelaskan, efisiensi tidak identik dengan sekedar menangkas anggaran. Prinsip tersebut lebih diarahkan kepada bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan negara mampu menghasilkan keluaran yang optimal serta sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Efisiensi bukan hanya soal mengurangi belanja, tetapi bagaimana belanja tersebut menghasilkan output sesuai dengan perencanaan, ujarnya. Suhasil berharap pengelolaan APBN dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ia pun menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan Presiden Prabowo dan berkomitmen menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Semoga saya dapat menjalankan amanah dari Bapak Presiden dengan sebaik-baiknya, pungkasnya. Demikian sahabat Setara, informasi terkini bisa Anda akses di banyumas.suaramerdeka.com. Berita-berita seputar Banyumas Raya, Jawa Tengah, nasional hingga internasional. Semoga bermanfaat dan selamat sore.
0: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
4: Dengan Bapak Adi.
3: Bapak Adi, ini alamatnya di mana, Pak?
4: Di Kreweng, Pak.
3: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
4: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
3: Yaitu habis berapa botol, Pak?
4: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
4: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
3: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silakan, Pak.
4: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
2: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
0: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
2: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
0: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, dari bumi Banjarnegara yang memancarkan di 93,4-nya bersama teman-teman dangdut Indonesia Raya. Sama setara, tidak terasa waktu sudah membawa kita pada pukul 4:51. Artinya sudah saya sudah harus pamit undur diri edisi sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini, sahabat setara. Semoga hari-hari Anda menyenangkan, sahabat setara yang saya sayangi, yang saya banggakan. Semoga hari Anda menyenangkan, sahabat setara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai jumpa lagi di nanti malam. Tetap banjar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk Denatur Indonesia, Habutop Sultana, Vitama Madu, Vitamedia Tehmur, dan Otipus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbar Banjarnegara, sudah cara bersuara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada tiga perintah Allah yang berangkai dalam Al-Qur'an yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang lain tidak dikerjakan. Di antaranya ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Yang kedua, atiullaha wa atiur rasula. Dan yang ketiga ayat anishkurli wa liwalidayka. Perintah ini merupakan perintah yang berangkai. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan bayar zakat. Artinya, tidak diterima sholatnya orang yang tidak membayar zakat, dan tidak diterima zakatnya orang yang tidak mendirikan sholat. Perintah ini berangkai pada saat sholat dikerjakan, zakat apabila sampai haul dan nisabnya harus dibayarkan. Begitu juga pada ayat ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Tidak diterima taat kepada Allah kalau membelakangi Rasul, dan tidak diterima mentaati Rasul kalau tidak mentaati Allah. Keduanya berangkai dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya. Taat kepada Allah artinya harus taat juga kepada Rasul. Mengamalkan Quran artinya juga harus dengan mengamalkan Sunnah. Oleh karenanya sering diingatkan, usaha memisahkan umat Islam dari Islamnya selalu diawali dengan memisahkan umat Islam dari ulamanya. Dan ini bukan urusan baru. Sejak zaman dahulu, orang-orang yang anti kepada Islam selalu berusaha memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Caranya, pertama ditanamkan, dipisahkan umat dari ulama. Kalau cara ini berhasil, mereka masuk kepada tingkat yang kedua, ditanamkan keraguan kepada sunnah. Kalau cara ini pun juga mereka berhasil, masuk kepada bagian ketiga yang terpenting, menanamkan keraguan kepada Al-Quranul Karim. Kalau umat sudah meragukan Al-Quranul Karim, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Oleh karena itu, ati'ullah dan ati'ur rasul tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Apabila kita mengamalkan ajaran Quran, seiring dengan itu kita juga harus menegakkan sunnahnya. Adapun ayat yang ketiga yang merupakan perintah berangkai ini, anishkurli waliwalidayka, kata Allah. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada ibu bapak, tidak diterima. Bersyukur kepada ibu bapak tapi tidak bersyukur kepada Allah juga ditolak. Oleh karenanya, keduanya tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah, dia harus pandai juga bersyukur kepada ibu dan bapaknya. Bersyukur kepada ibu bapak artinya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita perhatikan, dan inilah pokok yang akan kita bicarakan pada pertemuan ini, soal berbakti kepada ibu dan bapak. Kalau kita perhatikan, kedudukan kedua orang tua dalam Al-Quran itu tinggi sekali. Kita baca misalnya dalam surah Al-Isra ayat 23. Di sana menjelaskan, wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Tuhanmu telah memutuskan, telah menetapkan, jangan kamu menyembah selain daripadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita perhatikan tertibul kalimat atau tertib urutan kalimat dalam ayat ini. Pertama, jangan menyembah selain kepada Allah, Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Allah, setelah itu kedua orang tua. Begitu tinggi kedudukannya sampai dirangkaikan dengan kewajiban menyembah hanya kepada Allah. Sesudah itu apa? Wabil walidaini ihsana, berbakti, berbuat baik kepada ibu dan bapak. Lalu dalam surah An-Nisa ayat 36 kita temukan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sekutukan ia dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Lagi-lagi di sini perintah bertauhid, perintah menyembah hanya kepada Allah, dirangkaikan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya perintah penting lahir pertama. Perintah penting kedua lahir pada urutan kedua. Dari segi prioritas kita bisa melihat tingginya kedudukan kedua orang tua kita di dalam kehidupan ini. Lalu orang tua adalah bapak dan ibu. Keduanya mempunyai peranan yang sangat besar sejak lahirnya kita ke alam dunia ini sampai kita meningkat menjadi anak-anak, remaja, dewasa. Bapak misalnya kita lihat sibuk mencari nafkah. Ia pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang karena cita dan harapan agar anaknya kelak hidup lebih baik dari dia sekarang ini. Dan untuk itu dia rela peras keringat, banting tulang. Seolah-olah dia berkata, ayahmu biarlah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, atau kau kelak jadi orang. Yang kadang-kadang setelah kita sang anak ini jadi orang, sering lupa kacang akan kulitnya. Sehingga boleh jadi orang lalu berkata, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Orang tua kaya, anak jadi raja. Apa yang dia mau jadi kenyataan. Tapi kalau anak yang kaya, kadang-kadang orang tuanya yang jadi budaknya. Lalu di samping sibuk mencari nafkah, bapak juga memberikan perlindungan dalam kehidupan ini. Menjadi simbol wibawa yang pada suatu saat kita akan merasakannya kalau dia sudah tidak ada. Begitu barangkali kecenderungan orang, seperti kata Imam Al-Ghazali, kamu baru merasa pentingnya suatu nikmat kalau dia sudah hilang dari diri kamu. Kita baru terasa pentingnya sehat kalau lagi sakit. Baru tahu pentingnya gigi kalau lagi sakit gigi. Baru tahu pentingnya telinga kalau lagi budek. Tetapi pada saat normal, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Bukankah keberadaan seorang bapak dalam hidup ini, di samping dia pelindung, juga menjadi simbol wibawa dalam kehidupan di masyarakat? Orang sering berkata, gue bukan takut sama lo, gue segan sama orang tua lo. Masih ada yang disegani, masih ada yang dihormati. Pantas saja kalau kita ambil dari sejarah, ketika baginda Rasul ditinggal wafat oleh Khadijah, oleh pamannya Abu Thalib, gangguan kafir Quraisy makin meningkat. Kenapa? Kemarin-marin mereka mau menghadang Nabi, mau menghantam Nabi, masih mandang Khadijah binti Khuwailid, seorang bekas janda bangsawan. Mereka masih memandang Abu Thalib, orang tua yang disegani. Sekarang dua-duanya sudah tidak ada, apalagi yang mau disegani, hantam saja sudah Muhammad. Itu pun dirasakan oleh pribadi Nabi kita. Saudara-saudara kaum muslimin, apalagi yang namanya ibu, dia lebih banyak menangani kita. Pantas kalau Rasul satu saat ditanya orang, ya Rasul, siapa sih yang paling harus saya taati di dunia ini? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Bapakmu. Ibu, ibu, ibu, baru bapak. 3:1. Kenapa harus begitu? Kita lihat. Pertama, yang namanya ibu, sejak proses kehamilannya sudah istilah Quran, hamalathu wahnan ala wahnin. Dia mengandung kita dalam keberatan yang bertumpuk di atas keberatan. Berat kuadrat. Bahkan sebelum itu, sejak ngidam anaknya, ibu kita itu sudah kita siksa. Yang kepengen dimakan, yang bukan-bukan. muntah enggak karu-karuan, keinginan yang tidak musim. Sampai ketika terjadi proses kehamilan, dari hari ke hari hamilnya makin lama makin berat, makin lama makin besar. Kemana-mana dibawa, belum pernah ditaruh. Ah ini berat, mau ke pasar taruh dulu sebentar. Tidak. Itu ya saudara, orang hamil itu ya, saya sendiri alhamdulillah belum pernah hamil. Tapi kalau kira-kira 2 kilo itu ada itu. Umpama pengen ngerasain, cari kelapa yang beratnya kira-kira 2 kilo, gantung di perut kemana-mana bawa. Apa enak kayak begitu? Kehamilannya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Tidurnya pun sudah serba sulit dan serba salah. Sampai dia kepada saat kelahirannya, saat melahirkannya, berhadapan dengan 2 pilihan. Kalau tidak hidup, mati. Dan seorang suami tidak pernah menghadapi saat-saat kritis macam gitu. Paling-paling waktu istrinya melahirkan, dia cuma nungguin di depan pintu. Bingung, gelisah, tapi masih sempat ngerokok. Si istri sudah pasrah berhadapan dengan kalau tidak hidup, mati. Saudara hadirin yang saya hormati, dalam pilihan itu dia lahirkan anaknya sealam ini. Dan maha adil Allah. Andai kata pun seorang perempuan salah dalam perjuangan ketika melahirkan anaknya, dia meninggal, dia mendapat pahala seperti orang yang mati syahid. Sebab orang mati syahid itu ada 3 macam. Ada syahid dunia akhirat. Ini orang yang pergi perang membela agama, niatnya karena Allah, dia gugur di medan perang, syahid dunia akhirat. Tidak usah dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur dengan pakaian yang dia pakai, yang berlumur darah. Yang kedua, ada orang mendapat syahid akhirat. Artinya, mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Tetapi jenazahnya tetap wajib diurus seperti biasa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan. Hanya pahalanya seperti pahala orang mati syahid. Siapa mereka? Al-Gharik, orang yang mati tenggelam, kelelep di kali, itu mati syahid, syahid akhirat. Apalagi Sahibul Hadmi, orang yang tertimpa benda keras secara mendadak, mati syahid, syahid akhirat. Di dunianya tetap wajib diurus seperti biasa. Saudara lagi jalan enak-enak ketiban batu 2 ton. Mati, mendapat pahala syahid syahid akhirat. Tapi jangan diniatin. Kalau diniatin, ah saya mah pilih kelelep aja dah. Lu nyebur sekali, mati syahid, tidak. Konyol malah itu, bunuh diri namanya. Nah, di antaranya yang mati syahid itu perempuan yang meninggal pada saat melahirkan anaknya. Tapi masalah kita dalam pilihan antara hidup dan mati, dia lahirkan anaknya ke alam ini. Lalu proses mengasuh dan membesarkan lebih banyak sang ibu ketimbang sang bapak. Tengah malam, bapaknya sudah asyik tidur lelah. Si ibu masih saja berkutat dengan anak bayinya. Dibungkusnya pakaian, si anak pun pipis digantinya itu. Setelah itu dijaganya juga dari gigitan nyamuk. Sehingga pepatah bilang, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Ini berarti bahwa bagaimanapun upaya hendak menebus jasa daripada ibu, memang sulit untuk tersebut. Oleh karenanya, saudara-saudara, pantas saja kalau Nabi sampai 3 kali ibumu, ibumu, ibumu, setelah itu bapakmu. Nah, oleh karenanya, apa sebenarnya kewajiban seorang anak kepada kedua orang tuanya? Dengan kata lain, bagaimana kita berusaha untuk berbakti kepada ibu bapak ini? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan, lil walidi 'alal waladi asharatu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am inihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan.

0: sih.
1: Dia samperin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil lagi. Sampai di rumahnya, itu daging direbus. Direbus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta. Disuapinnya ibunya. Setiap hari kamu kerjakan ini?
2: Setiap hari,
1: kata si anak tadi. Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta itu. Ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti.
2: Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti. Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuapi diberikan makan oleh anaknya. Jadi tahulah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi jika kita bisa menyenangkan hati ibu bapak, ibu bapak kita yang mendoakan kita,
1: insya Allah makbul. Sebab orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur.
2: Kalau ibu sudah berkata, nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu, nak. Air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini. Seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu, ibu rela, nak. Mudah-mudahan kau jadi orang berguna. Insya Allah hidup ada berkahnya. Tapi kalau hati orang tua sudah masgul, apalagi sampai keluar tumpahnya.
1: Banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Maling Kundang, anak durhako.
2: Entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita memberikan, mengirimkan makan.
1: Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, ialah kalau umur 40-50 tahun masih bisa makan sendiri.
2: Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang, 70, 80, 90 tahun, sesuai dengan janji Allah, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang.
1: Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun. Nunakis hukil khalsi. Berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi.
2: Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegelnya ya makan nasi.
1: Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen kita beli es kuket. Makan. Lagi zaman suka tukang bubur kepengen makan bubur.
2: Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan. Tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka.
1: Kadang-kadang karena rewel, anak kekelepasan omong.
2: Enggak tua, rewel aja.
1: Hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati,
2: jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan, makan itu bukan soal, tapi kewajiban anak
1: memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama.
2: Kewajiban yang kedua, al-khidmatu inihtaja. Al-khidmat artinya berbakti kepada ibu dan bapak. Suatu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
1: Umar, saya ya Rasul.
2: Nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya.
1: Sayyidina Umar heran.
2: Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah turun?

0: dari anak muda namanya Uwais Qarni dan minta didoakan olehnya. Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni?
1: Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, "Aktsiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal."
0: Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere, enggak ada potongan, tapi kalau doanya diterima Allah, siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang, enakan doa sendiri langsung mantap, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah.
1: Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam.
0: Ada orang yang gak kabar, dia bilang, "Alah, kenapa saya kamu doain-doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi."
1: Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika.
0: Siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah? Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni?
1: Ketika beliau ke Madinah diselidiki, apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu ya enggak ngurus tuanya. Yang afdol itu yang tua dan banyak ibadahnya, dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya.
0: Uwais Al-Qarni ini contoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni?
1: Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul.
0: Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya, Jakarta Semarang. Digendong ibunya.
1: Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah, mau ke dokter saja masih manggil orang, "Tolongin, datangin mak gua noh."
0: Masih minta tolongin. Berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya, karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya.
1: Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah.
0: Timbul karomahnya, keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais Al-Qarni ini, kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda. Tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan Sayyidina Umar, kalau kau sempat ke Madinah, dari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya.
1: Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia,
0: kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a, menjawab memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etiknya.
1: Wala takun lahuma uffin. Jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff. Uff, huff, oi.
0: Itu dianggap kurang etik. Saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya.
1: Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada seorang anak muda yang soleh, tekun melaksanakan ibadah namanya Juraij. Satu hari Juraij ini sedang sholat, sholat sunnah. Ketika dia sedang sholat itu, ibunya manggil, "Juraij, kan? Juraij sini sebentar." Ibunya rupanya tidak tahu kalau Juraij sedang sholat. Mendengar panggilan ibunya, Juraij bimbang dalam hati, "Allahumma ummi am sholati." Ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab? Saya sholat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Bimbang. Dia, ibunya manggil lagi, "Juraij ta'ali, Juraij sini." Makin bimbang, "Allahumma ummi am sholati." Ya Allah, yang mana? Sholat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih sholat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya.

0: Kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong, selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku bro, dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap, berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya guys, harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

ada yang perlu kita banggakan, karena kita hanya diciptakan dari tanah. Lalu Allah membangkitkan kita. Al-julus baina sajdatain, duduk di antaranya dua sujud, hanya sebentar saja. Artinya apa? Kita hidup di dunia hanya sesaat. Lalu Allah akan mengembalikan kita kembali kepada tanah, yaitu wafat kita kelak. Itu adalah kehidupan yang abadi akhirat kita, kehidupan yang sangat lama. Ingat, saudaraku, tidak ada hamba yang pernah lepas dari dosa. Semua pernah berbuat dosa. Tapi ingatlah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Belas Kasih. Allah itu Maha Penyayang. Jangan pernah putus asa untuk mengharapkan maghfir Allah. Selama kita mau bertobat kepada Allah, maka tubuh ilallah. Ayo kita segera kembali kepada Allah.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya, Mbak Ijah benar ya, pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar.
1: Silakan diceritakan, Mbak, pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut alamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 pot. Dengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi,

0: keagenan? Hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda, Purwonegara.

0: Katakan ya, Pak.
1: Au, ah, Pak.
2: Mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kali Kajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar menghubungi nomor pemesanan di 0810 0070.

0: Ya, nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
1: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
0: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana Bapak?
0: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa Bapak?
0: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya Bapak?
0: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana Bapak?
0: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
0: Ya,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Vitama 21100. Sekali lagi di nomor handphone 082 110 0070.
3: Habutop Sultana Fit lain-lain tekapotek atau agen-agen resmi kami
4: yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9 Sokanan Negara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Koma 4 Star

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan...
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahabotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan

saatnya kita ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta dangdut mania. Ketemu lagi bersama Sudah Sera di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Seperti biasa sahabat Setara, Sudah Sera bakal menemani sahabat Setara sampai nanti pukul 21 malam bersama tembang dangdut Indonesia Raya. Dan tentunya sahabat Setara ditunggu kehadirannya, ikut saling menyapa sesama sahabat Setara Banjarnegara di WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070, di 08-223-11070. Atau sahabat Setara bisa cong di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, dan juga di Facebooknya Setara Radio Banjarnegara, di Instagramnya Setara Radio Banjarnegara. Habu top ramuan herbal paling top.

0: Tanya, oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur.
2: Ya. Memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama.
3: Vitama, madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, senter kami di 0822 311 00. Sekali lagi di 0831 00 70.
4: Pagedongan, tepatnya di 38 Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, Bojonegara, Kecamatan Loksono, Wonosobo, depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Nusa.
0: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wes mati.

0: Anda mendengarkan di 93.4 Star Radio Banjarnegara bersama Tuang Dangdut Dangdut Indonesia. Masih bersama artis-artis ibu kota. Di Kepoin di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Bersama Suta Serang selalu cetar membahana dari dunia nyata hingga ke dunia kita berdua tarik sis. Semangka. Halo, assalamualaikum, selamat malam Hambu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hambu Top, amuan A'ab yang lagi ngetop top top markotop.
0: Markotop sekali guys. Halo guys, lagi ngapain ini guys?
1: Lagi duduk di depan rumah.
0: Waduh, ngono udan apa ora?
1: Nah, miki udan gede.
0: Oh, dan gede berarti udahnya.
1: Gue anu sekang kene mingono.
0: Oh, kayak gue kayak ini ya.
1: Maksudnya, aku semalam pengaji. Bu,
0: nanti
1: maksudnya sehat, semangat, sampai subuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wallahi wabarakatuh yang ada di Purbalingga. Semoga sehat juga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di belakangnya ada siapakah ini? Halo. Assalamualaikum, selamat malam Habu Top.
2: Waalaikumsalam Habu Top. Kodenya apa ya, Mas?
0: Kodenya si Jiluru Telu, Mbok.
2: Apa?
0: Kodenya si Jiluru Telu, bukan lah ya.
2: Oh. Oh, itu ya kena.
0: Ramuan herbal Arab paling top.
2: Oh, Habu Top, obat ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Asih. Ke sekang sapa, sekang di.
2: Ya Allah, ngeri ngerti.
0: Orang kenalan dengan ngono pendengar orang ana sing ngerti kok.
2: Tegaten.
0: Ini
2: nah, ngomong tegaten sih sampe.
0: Gune takoni kabar njaluk lagu gitu privé gitu pokoknya. Lagu ini dangdut, trian njaluk dangdut apa, dangdut esek-esek apa, dangdut apa gitu.
2: Ya sing esek-esek ya apa-apa Bang Ana.
0: Jan.
2: Dari bojone njaluknya Evita Mala.
0: Evita Mala, sing judulnya apa?
2: Kerinduan.
0: Kerinduan, winji, siap.
2: Salam-salamin gue kabeh bae pendengar setara Enci. FM ya. Semoga-moga ya ada sehat kabeh.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Sehat waras.
0: Amin ya Allah.
2: Lancar rezekine.
0: Amin. Lancar ngisinge. Amin. Lancar pipise. Amin.
2: Wong sing bener wong didongakna wong tua.
0: Lha ya kuwi bener ora ngisi ora lancar dadi penyakit mbok. Kuwi papake bojone kucul lha ya, bojone kucul ya kuwi papake nang ndi ki lah, Jan.
2: Ya, nggo sampean. Eh, burung

0: Duh, kepo, get pendengar kepo.
1: Bukan orang tak tahu nama kamu kan.
0: Aneh gaya gue. Ya. Terima kasih. Kembali menyapa sahabat setara di lama hadir. Tergoda. Lama kali syahdir lagu tangeri. Sampai ribu menolong siang cuma di ngarep. Juga di lagi mas, minta tebaknya. Tambal ban, awas lidang biru. Salam buat sebuah pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya yang sedang stay tune di 93.4 Setara FM Banjarnegara. Kita kebokan dari Evita Mala. Sebesar datang ting tung der. Sebesar yang tadi sudah request.

0: solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintan, sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suheri.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.

0: konsultasi in handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan ke agen 0822-3182-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Yasin.
0: Alamatnya dari mana, Pak?
1: Cibungkul.
0: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
1: Dari iklan radio.
0: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
1: Betul.
0: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
0: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
1: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
0: Udah habis berapa botol, Pak?
1: 2 botol.
0: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Buat para pendengar yang mata, jangan ragu lagi, solusi kesehatan untuk mata.
0: Iya, terima kasih Bapak untuknya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultan Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipusi, dan Keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 22 110 00 70. Sekali lagi di nomor handphone

0: telepon 0822 110 0070. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara. Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanegara.
1: Kami juga melayani pemesanan POD atau bayar di tempat dengan menghubungi di 0822

93,4 Star Radio Banjarnegara Pas Siang di tiang ke-53 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjar. Dari Evi Tama sambil ngopi dan garang di malam hari, alangkah indahnya nikmatnya malam hari ini bang terlingkungan Anda. Masya Allah, tabarakallah. Allah. Hey boy di 08-223-11-1070 di 08 hari tercinta ada Mama Karomah minta lagunya Syahdu buat maksudnya selamat tugas, semoga diberi kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam.

Selamat berdendang di 93.4 Setara Radio Pencairan Negara. Mas bro, request aku tadi sore bisa di play gak? Semua untukmu. Oh, yang tadi sore udah diputarkan ya, dari Macica Mochtar ya. Boleh, bisa diputarkan lagi ya. Salam buat Wong Klirong Kebumen kabeh, buat Mas Bro Sutil matur nuwun. Sami-sami Om Toto, selamat malam, selamat berdendang di malam hari ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mas Sutil, selamat malam. Nyuwun lagu ini dong dari Happy Asmara, Gari Cerito atau Dadi Siji. Salamnya buat semua sahabat setara sing lagi stay tune. Buat Mas Sutil Nesbun, selamat tugas dan bahagia selalu parang. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat malam, selamat berdendang. Ada Mama Putri di Madiraja. Untuk semua pendengar Setara FM dimanapun Anda berada, tetap sehat walafiat bersama Habuto Perabuan Hirbalara paling tom di Natur Indonesia yang berbahan dasar Habatus Sauda atau jinten hitam, sahabat setara ya. Nah, bahasa Jawanya ya jinten hitam, bahasa modernnya ya Habatus Sauda, seperti itu ya. Nah, ramuan yang khas dari Timur Tengah ini, sahabat setara, yang sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu ya. Sejak zaman Nabi pun ada hadis yang mengungkapkan tentang Habatus Sauda itu, sahabat setara ya. Dan juga ada daun kelor, daun bidara, ekstrak kunyit. Nah, kalau ini tidak asing lagi ya, ekstrak kunyit, ekstrak temulawak, sahabat setara ya. Itu bahan yang terkandung dalam kapsul Habutop Ramuan Herbalara paling top di Natur Indonesia. Dan proses bertat saya, jadi darah yang mengharuskan standar kuasa ya. Nah, sering digunakan dan masih untuk para hal yang memilih herbal sebagai solusi untuk pengobatan, untuk daya tahan tubuh, karena dirasa memiliki efek samping. Tidak ada efek samping. Itu satu tebang lagu semua untukmu dari Macica Mochtar. Yeah, boy.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otips, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di aptek terdekat untuk 0822
4: Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Hehehe, kok Mbak Windy sih?

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: 93,4 Setara Radio Banjar, Tegara masih mengudara di udara Indonesia. Di 93,4 Setara Radio Banjar Negara, Radio Dangdut Banjar Negara. Gepoy lagi lur di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Bersama segala perahara yang ada dalam kehidupan kita, mari kita tenang sejenak. Kerasin radio, kentelin kopinya, bergoyang bersama. Di menit ke 21 masih bisa ikut bergabung di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Hase, hase, hase lole, cos cis pokokilaya, cos gandos kronyos kronyos. Halo, assalamualaikum, selamat malam, habu top, wahai masyarakat.
1: Waalaikumsalam, opa,
0: kamu ngetap. Kowe putus-putus deh ini. Kayak ngomong ning jero kolam renang.
1: Jaringane, Kang.
0: Jaring apa? Jaring ikan apa? Jaring apa iki?
1: Sinyale nanu nyangkut nang wit nian.
0: Oh, ndian, iyan ndian lah. Kang Jamal merepet pur paling gak, semoga Kisanak. Apa yang bisa dibantu Kisanak?
1: Yang le lagu DP lah.
0: Iya, lagunya apa ini Kisanak? Halo, halo, halo,
1: halo.
0: Iya, lagu tenten ini.
1: Krompiang baik.
0: Krompiang, Inji.
1: Salam salame. Kabeh bae pendengar radio Utara Banjarnegara yang selalu di hati.
0: Inji.
1: Ucapannya sugeng sonten, sehat selalu buat Kang Suti, selamat bertugas.
0: Inji. Amin ya Allah.
1: Kalau sudah ada radio Utara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain?
0: Iya, di kepo.
1: Kepo.
0: Asik, ser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada si Jamal Mirtad dari Bumi Merabet Purbalingga. Manusia setengah dewa yang menghadapi istrinya di setiap harinya. Ke pojoknya cokon gue nyupain, sumperli. terima kasih ya Kang Jamal ya. Alah, Jan. Makanya di belakangnya ada siapa lagi malam hari ini? Halo, ya, halo. Nono sing telepon kok halo, bay. Oke, okay. Adi Rusman, Cilacap mau hadir.

0: Ya, terima kasih sudah absen ya. Orang di Alphard ya ini. Lihat ini ngurung pada absen-absen ini ya. Ambat Anas Romadlon. Ambat Anas Romadhon. Salam Dian Kustono, lagu Kopi Mas Happy Asmara. Oke, terima kasih ya. Lagunya ditunggu nanti. Kopi.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Habutop.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Nyong sing salam malah dijawab salam ki Kang Supro.
2: Assalamualaikum salam.
0: Ada ya.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Inji.
2: Macet sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Isi sehat gara-gara di telepon Rikat di Dura sehat.
2: Oh, sehat, coba tema.
0: Aja, sehat, ya.
2: Iya.
0: Iya. Harap ngapa, Rika? Ngopi. Ya, ngopi terus. Apa nih ngopi nanti pusing ngopi main, ke?
2: Iya, kawai maning.
0: Iya, tapi maning barang teng lah, ya.
2: Iya.
0: Ya. Ya.
2: Ya.
0: Ya.
2: Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Oh, goyu malah ya. Lagunya apa Kang Supro?
2: Lagunya Kopi Lambada.
0: Kopi Lambada?
2: Ya. Anak.
0: Anak.
2: Awas nyetangka.
0: Ya.
2: Ting jembe mungkin siapa kau emas?
0: Boh, jajal lakoni.
2: Kalau ngaku takon jenengan.
0: Ya, kepo lah.
2: Piye sih?
0: Malah gemuyu ge wong.
2: Ya, kan kegemas ada dan semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Semua kanggo
0: manapala. Amin ya Allah.
2: Ya konek ndane.
0: Iya.
2: Oke,
0: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalamnya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Supro. Kopi ini monggo. Absen masuk tenji. Matur nuwun Kang Gi, sumadi kasih Kertanegara Purbalingga. Sehat-sehat ya Gi. Lagunya apa Gi? Adila, iya, kita putarkan ya. Tapi Gi kembali ke satu tebang lagu bersama artis-artis ibu kota. Ada siapa dia? Jenita Janet featuring Wika Salim. Ada Krobak Nike Boy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nggih, nyuwun sewu ganggu wektale sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
2: Bu Mandiri.
1: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
2: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
1: Oh, berarti Gondang daerah Sampang nggih. Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
2: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
1: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih?
2: Nggih.
1: Lah raos kepripun setelah
2: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sedirasa.
1: Berarti luar biasa nggih.
2: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
1: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten, Bu?
2: Nembe tunggal niku alhamdulillah impun jen bubar tangkar niku alhamdulillah impun mboten nonton penyakit.
1: Berarti alhamdulillah cocok nggih, Bu.
2: Nggih.
1: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop kepripun?
2: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
1: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
2: Nggih.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

Anda masih mendengarkan di 93.4 Stara Radio Banjarnegara. Bersama Siti Sari di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya paling asik. Oke sahabat Setara, udah mulai gelap, biasanya udah beda mulai ngantuk sahabat Setara ya. Tapi tidak berlaku untuk sahabat Setara yang mana mengisi rezekinya itu di malam hari sahabat Setara ya. Jadi ya tetap semangat sahabat Setara ya, terutama para pejuang-pejuang rupiah yang di malam hari ini masih setia dengan kesibukannya, masih setia dengan pekerjaannya sahabat Setara ya. Bismillah, mudah-mudahan berkah barokah turah-turah kena gosangu maring Mekah likai kuimbok lah ya iya, pokoknya yang dikulat ya berkahi, berkah berkahi kayak kuimbok lah bijaksana ya. Ngulat yang haram be angel apa mending sing halal lah ya, gue perkataan orang yang optimis. Pesimis kok optimis. Perkataan orang yang pesimis sahabat Setara ya, bahwa sesungguhnya setiap ada kesulitan maka kemudahan itu akan berjalan beriringan sahabat Setara ya. Hanya mungkin kita belum menemukan kemudahan-kemudahan dalam kesulitan tersebut sahabat Setara ya. Jadi sesudah, bukan sesudah ada kesulitan nanti ada kemudahan sahabat Setara, tapi di situ ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hanya kita yang belum menemukan atau yang kita tidak mau mencari sahabat Setara ya. Nah, jadi harus perlu digali lagi sahabat Setara ya. Tentang tersebut sahabat Setara ya. Dan sahabat Setara semuanya yang sudah masuk di malam hari ini, terima kasih semuanya ya. Semoga berkah selalu dan dimudahkan dalam segala urusannya sahabat Setara. Dan berhubung waktu sudah hampir jam 9 sahabat Setara, saudara sekalian pamit undur diri edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai berjumpa lagi di besok malam lagi sahabat Setara ya. Jangan kesepian karena setelah ini akan ditemani bersama Dangdutnya Bang Haji Roma Irama sampai jam 11 malam, dilanjut dan dangdut lagi sampai pagi pokoknya ya. 24 jam nonstop menemani sahabat Setara semuanya biar tidak sepi di rumah atau di tempat kerja sahabat Setara. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir, banyak kata yang kurang berkenan dan secara sengaja maupun tidak sengaja sahabat Setara, itu karena kekurangan dari saudara semata, ada lebihnya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap ajar terus di 93.4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Butop, Sultana, Vitaba, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat yang ada di wilayah Banjarnegara dan Purbalingga. Dari kawasan Badiga Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, saudara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

saja kita ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen, Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang di Jalan Raya Wanadadi, Tepatnya.

0: Ini Deo apa lagi sih? Pesanan dateng nih.
1: Apa sih, Pak? Iya, ini pesanan Ibu udah dateng.
0: Ini apa lagi sih, Bu? Perasaan tiap hari ada aja pesan antar ke rumah.
1: Ini Ibu pesan Habuto, Pak. Itu loh herbal yang iklannya ada di radio-radio. Katanya terbuat dari Habatus sauda yang bagus untuk menjaga daya tahan tubuh, Pak. Buat Bapak juga bagus nih, yang sering masuk angin.
0: Awas, ntar belum Bepom lagi.
1: Yeay, dan halal. Jadi aman dikonsumsi, Pak. Terping pun jadi kan habit apa lo.
0: Amin. Nanti Bapak ikut minum ya butopnya.
1: Oke. Habis ini ada Dek dan juga bayi bagi penderita stroke ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara, RT 01 RW 01, nomor 43, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican, RT 14 RW 04, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan, Desa Wiradadi, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Pak Kartun RW Wiradadi.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu, kalian Mbak sinten nggih alamate pundi?
2: Kagane Le Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kulong di kados kulong di kami yang dar Habutop mawon pada tinggal lingkar sembuh.
1: Oh, okay. Okay. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Okay. Okay. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya Selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, Tapen, sebelah
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, laras nggih.
2: Habutop laras.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Okay. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mumpun timbun-timbun napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, okay. Menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
5: Setara Radio Banjarnegara.

0: itu, Bah?
1: Ini apa baru beli vitamin mata, Cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cu. Aman gak ya, Cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok Cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cerberti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama, saya beli. Alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
2: Iya,
1: ya. Iya. Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Bu, nasi pakai rendang, telur sama ayam goreng satu ya.
1: Siap, Mas.
0: Bu, alhamdulillah nih. Lihat warung Ibu, walaupun gak terlalu rame, tapi warung Ibu selalu terbuka. Kayaknya saya lihat hampir gak pernah tutup. Kayak warung sebelah tutup, buka, tutup, buka.
1: Alhamdulillah, Mas. Walaupun gak rame, tapi kalau buka terus kan pelanggan juga senang. Dan alhamdulillahnya, badan saya bisa selalu sehat. Jadi, warung hampir gak pernah tutup, Mas.
0: Wah, rahasianya biar badannya selalu sehat, gimana tuh, Bu?
1: Gampang banget loh, Mas. Saya cuma rutin minum obat herbal Habutop. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Gak ada efek sampingnya. Aman dikonsumsi jangka panjang. Sudah halal dan BPOM. Bahkan Habutop itu juga bukan cuma buat jaga daya tahan tubuh aja loh, Mas. Tapi bisa juga buat membantu mengobati berbagai macam penyakit yang kronis walaupun bisa, Mas. Asal ya itu rutin konsumsinya.
0: Oh gitu ya, Bu ya. Di mana belinya nih? Obat herbal Habutop. Seperti ini. Kayaknya sering dengar nih namanya. Nggak asing loh, di mana gitu.
1: Belinya bisa ke apotek atau ke radio, Mas. Habutop kan memang sering banget diiklanin di radio.
0: Oh iya, benar. Ternyata saya sering dengar di radio tuh. Ya sudah, nanti habis makan saya juga mau beli Habutop ke radio aja lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah berapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegel-pegelnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
3: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habuto yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
4: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sampang, Kecamatan Karanggobar, Pak.
3: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya.
4: Iya betul sekali.
3: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
4: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
3: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
4: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
3: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
4: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
3: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
4: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
3: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: itu, Bah?
1: Ini, apa baru beli vitamin mata, Cuk? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, gak tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan vitamin yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, Cuk. Aman gak ya, Cuk?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
1: Iya, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobotsari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursi dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Bi Erni, kesik amat udah bersih-bersih kebun aja.
1: Bu Gina. Iya nih Bu, mulai banyak rumput liarnya. Lagian di rumah terus pusing Bu. Lihat suami sakit-sakitan terus. Kemarin sakit betis, malamnya masuk angin. Sekarang pagi-paginya udah ngeluh lagi sakit pinggang.
0: Oh, jadi ada alasan lain juga toh. Makanya Bu Erni kasih banget ke kebunnya. Sabar ya Bu Er, udah periksa ke dokter belum Bu suaminya?
1: Udah sih Bu, tapi ya gitulah, kumat-kumatan terus.
0: Kalau minum obat herbal Habutop, udah pernah coba belum Bu?
1: Oh, obat herbal ramuan Arab yang ada di iklan-iklan radio itu ya. Sering denger sih iklannya, tapi belum pernah nyoba Bu.
0: Nah, cobain deh Bu. Saya sama suami juga tiap hari rutin minum Habutop. Walaupun kami gak sakit, tapi manjur banget loh buat menjaga daya tahan tubuh. Badan terasa enteng, gak gampang sakit-sakitan deh.
1: Emangnya aman, Bu?
0: Aman dong, Bu Er. Bu Er tenang aja. Habutop itu dijamin halal, udah berbepom dan gak ada efek sampingnya. Walaupun dikonsumsi jangka panjang.
1: Mau coba deh saya juga buat suami. Mudah-mudahan suami bisa sembuh dari segala penyakitnya. Habis pusing saya liatin suami sakit-sakitan mulu. Belinya di mana tuh Bu Gina?
0: Di apotek ada Bu, atau di radio juga bisa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya. Bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran sahabat hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
4: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
3: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
4: Dari iklan di radio.
3: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
4: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
3: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
4: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
3: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
4: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
3: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
4: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian, ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih seger dan tambah top tentunya.
3: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
4: ramuan Arab memang top.
3: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: menjadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: seger banget nih rujaknya, panas-panas begini, ya kan Baris?
1: Aduh,
0: Baris, kenapa? Kok berhenti makan rujaknya? Ada yang kerasa sakit, Mbak?
1: Aduh, tolong Mbak Len, perut saya kram lagi.
0: Loh, kok bisa sih? Kram kenapa?
1: Ini, saya kalau lagi head suka kram begini, Mbak. Ini sakit banget.
0: Walah, coba Mbak baringan dulu. Saya bikinin air hangat di botol ya, biar ditempelin di perut yang kram. Nih, Mbak Ris, coba tempelin di perut biar enakan.
1: Makasih ya, Mbak Len. Saya tuh sering begini kalau haid.
0: Harus pakai top herbal ini.
1: Apa itu top herbal, Mbak?
0: Maksudnya obat herbal Habutop. Ramuan Arab yang paling top. Khasiatnya bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk berbagai macam penyakit, termasuk untuk haid yang gak teratur dan sering sakit-sakitan gitu. Habutop ini bisa juga melancarkan peredaran darah loh, Mbak.
1: Ini minumnya gimana, Mbak?
0: Minumnya cukup 2 kapsul aja 3 kali sehari. Tapi harus rutin dan telaten ya minumnya.
1: Baik, Mbak. Nanti saya coba beli deh herbal Habutopnya.
0: Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Optimus dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, Nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang terasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakitnya.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Habotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Habotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Habotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Kok belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kota Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kota Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kota Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek.

0: takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
1: Habutop itu apa, Pak?
0: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
1: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
0: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
1: Entar dulu, Pak.
0: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
1: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
0: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah Barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silahkan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Syenaf.

0: Halo Pak Samsul.
1: Eh, iya Jun. Waduh, lama gak ketemu ya. Gimana kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Waduh, dari dulu sampai sekarang badannya masih tetap keker. Semangatnya luar biasa, gak pernah luntur. Sehat banget kayaknya Pak.
1: Iya nih Jun, alhamdulillah. Resep dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan untuk badan.
0: Emang apa Pak Samsul resepnya? Bagi-bagi dong.
1: Nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Jun, yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, baik juga nih untuk yang punya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, impotensi, dan lain-lain. Makanya saya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.
0: Oh, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: Star Radio Banjarnegara.

0: Ya hati bersih itu ya tidak nuruti nafsu gitu. Di tempat kerja kan kalau hati kamu tidak bersih melihat orang yang gajinya lebih tinggi, wah nggak enak jadi saya, enak jadi itu. Gitu. Lama-lama melihat orang yang cantik nggak enak jadi saya, istri saya jelek itu cantik. Gitu. Hati nggak bersih itu semua masalah jadi masalah. Yang nggak masalah saja jadi masalah. Ketika hati bersih Anda pakai mobil merek apa saja, tahunnya mungkin tahun yang sudah sepuh aja, bisa syukur. Tapi ketika hati gak bersih itu udah ada syukurnya kan. Jadi makanya kata orang-orang tua itu, seneng orang itu karek kue. Maksudnya seneng tidak itu terserah kamu. Karena yang ngelola hati kita ya kita. Makanya teman saya haji itu kalau cerita itu lucu. Pagi-pagi Pak Mbah itu ada istri bikinkan teh suaminya. Kata teman saya, itu istri orang itu baik, bikin teh untuk suaminya. Terus kata istrinya dia, gimana tukeran? Ya sama, nanti kalau kamu di tempat kerja, tidak baik ya melihat pimpinan iri, melihat atasan iri, melihat orang cantik iri, melihat orang yang lebih mapan iri, itu kan tidak ada selesainya. Itu. Ya makanya kata syukur itu segala-galanya menurut saya tadi, kata ya syukur itu segala-galanya. Orang bisa asik apa saja itu karena bersyukur itu. Sudah yang lainnya enggak itu. Makanya ya semuanya bersyukur. Enggak ada solusinya di luar itu. Makanya solusinya syukur. Coba misalnya kita orang Indonesia melihat Amerika atau Swiss atau mana saja. Apa ada siap jadi orang Swiss? Di sana dianggap imigran, sudah gitu dianggap pendatang, eksistensi kita mendingan jadi orang Indonesia karuan warga negara kita, daripada ngeluh membanding-bandingkan dengan negara lain, mendingan bersyukur jadi warga apa? Indonesia, karena Anda disuruh jadi warga negara sana juga gak siap. Sudah gitu wajahnya dipertanyakan, ini wajah Swiss apa Solo? Kan malah jadi panjang. Masih ngurus warga negara, macam-macam. Sementara kita di Indonesia langsung jadi penduduk sah. Semuanya kata kuncinya itu syukur tadi. Hati resik itu ya maknanya syukur. Saya kira.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafur ya syakur. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama batu. Semua Dewan Komisioner UJK yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK, Bapak Wimbo Santoso, Bapak Wakil, Ibu Wakil Ketua, Ibu Nur Haida, dan semua anggota, Kepala Regional Jawa Tengah, Bapak Aman Santosa, tidak lupa teman kami, Gus kami, G.H. Taj Yasin, semua teman-teman yang ikuti virtual, salam kebangsaan, salam semua. Ini diminta ngaji ya Pak, merawat persaudaraan kebangsaan. Saya sering punya tamu mulai polisi, mulai pejabat, ya mulai yang Islam sampai non-Muslim. Saya sering cerita bahwa hal-hal yang jadi fitrah manusia itu ya keinginan dasar manusia itu ya senang damai, senang bersaudara. Karena hal itu fitrah, fitrah itu desain awal manusia itu suka damai. Jadi kalau untuk konflik itu butuh pemicu, tapi kalau untuk damai itu tidak butuh pemicu. Sehingga orang di mana-mana bisa rileks ya. Rileks di terminal, rileks di jalan, rileks di warung-warung kopi, rileks di kedai-kedai. Nah, konflik itu ya dimulai dari pemicu. Entah rebutan pacar, entah rebutan harta, entah rebutan jabatan. Sehingga karena ada rebutan-rebutan itu terus ada pemicu, nah itu yang melahirkan konflik. Nah harus dicamkan, ditanamkan bahwa kepentingan berbangsa ini di atas ya, di atas kepentingan kita, di atas nafsu kita, di atas keserakahan kita, sehingga kita mudah damai. Itu rumusnya kiai-kiai ya, saat tentu di sini pakai solusi yang ala kiai ya, karena tentu mereka ingin mendengar versi kiai. Kalau versi polisi mungkin ya tegakkan hukum. Kalau versi bank atau OJK ya, kalau apa nasabah nakal ya jangan dikasih kredit lagi. Kalau versi mertua ya, kalau mantu nakal ya dipulangkan, anaknya ditarik kembali. Jadi versi itu banyak ya. Kalau versi imigrasi ya mungkin dicabut paspornya gitu. Kalau versi kiai itu melihat dunia ini sederhana. Banyak orang-orang tasawuf, saya ini cerita tasawuf, cerita yang ringan-ringan saja. Orang tasawuf itu kalau makan itu satu piring ternyata kenyang itu. Minum satu gelas ya sudah puas. Ya. Terus dia cerita, ngapain saya butuh uang banyak, uang satu piring ya sudah cukup. Kalau tidur gitu ya, tidur di satu kamar ya tidur, bangun ya sudah puas. Artinya Anda punya kamar 100 ya tidurnya tetap di satu kamar. Jangan mentang-mentang punya kamar 100 dibagi 5 menitan itu. Karena iman kalau kamar yang lain nganggur gitu. Artinya kalau punya kamar satu cukup, ngapain ingin punya kamar banyak. Jadi sebetulnya kalau kita punya rumah banyak itu nambah kebingungan, karena yang sana yang rumah siapa, yang sana siapa. Ya kalau dianggap prestasi, kalau dianggap tambah bingung, karena mau tidur saja di rumah mana ya, di kamar mana ya. Kalau miskin kan enak, sudah itu aja, gak ada banyak pilihan. Artinya dengan cara seperti itu sebetulnya merajut kebangsaan itu lebih mudah, karena awal dari segala perpecahan, segala konflik itu mau menang sendiri. Sehingga dulu cerita-cerita orang sufi, kalau dengar itu tetangga kamu gak cocok, partai sebelah gak cocok, terus ormas sebelah gak cocok, itu jawabannya lucu. Sebetulnya saya sebagai manusia kalau ada orang gak cocok itu tersiksa, tapi bagus lah. Kalau gak cocok itu gak utang saya, gak pinjam uang saya, gak pinjam mobil saya. Sehingga jadi gampang gitu. Artinya jadi gampang itu ya, orang yang baik sama kamu ya baik, karena Anda punya mitra, punya teman. Yang sedang gak seneng kamu juga baik. Dimana-mana orang pinjam uang itu gara-gara seneng, gara-gara cocok. Jadi gak cocok ya ada berkahnya sendiri. Jadi dengan cara pandang seperti itu, hidup itu rileks. Gitu. Nah, itu kalau teman-teman yang utang itu pasti temennya itu. Ada musuh kamu utang kamu. Jadi musuh yang punya berkah sendiri. Tapi jangan musuh yang sampai nikah, menembak itu gak berperadaban. Suatu saat Imam Syafi'i itu pernah didatangi orang itu, ketemu beliau cium tangan, hormat. Setelah di luar ternyata orang itu mencaci maki. Toro Jawa ngerasani tadi, kata Pak Wimbo, karena orang Solo itu ngerasani. Ketika Imam Syafi'i dilapurin orang itu di depan Anda menghormati, kalau di luar itu ngerasani itu, menghina, mengata-ngatain. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Alhamdulillah, berarti saya wibawa, katanya. Di depan saya tidak berani. Dijawab enteng saja, tidak. Tidak dijawab serius, berarti saya wibawa. Di depan saya buktinya tidak berani. Nah, Islam itu ngajari itu semua. Ngajarin ketika kita disenengin orang banyak itu ya poin atau aset. Karena kita harus kerja sama atau sama-sama kerja dengan banyak pihak. Tapi kalau ada orang lain yang sedang tidak senang atau tidak cocok, itu juga ada berkahnya sendiri karena dia bisa mandiri. Itu kalau mantu-mantu itu tidak tukaran sama mertuanya, itu tidak mandiri-mandiri. Disuruh mertuanya semangan ramangan kumpul, yuk, tambah suwe tambah goblok, itu tambah lama tambah goblok. Baru gara-gara terlalu cocok. Kalau agak-agak tukaran, agak-agak konflik itu malah cepat mandiri. Sehingga merajut kebangsaan itu ya harus dipikir secara luas. Ada teman-teman yang mungkin gak mau pulang kampung, maunya tetap di Belanda, di Amerika. Tapi ternyata niatnya memfasilitasi kalau ada mahasiswa yang kesana, ada yang dijujuk gitu. Ada yang dijujuk, sehingga bangsa ini bisa menimba ilmu di berbagai negara. Termasuk dulu di Mekah itu ada namanya Syekh Mukhtar. Itu semua dulu gak ada hotel, semua orang haji pasti numpang dalamnya atau rumahnya Syekh Mukhtar. Beliau gak pulang karena jagani semua yang haji di Indonesia biar gampang. Artinya jangan kira teman-teman yang sedang di Mekah atau di Medina atau di Eropa atau di Amerika terus anti kebangsaan, enggak juga. Ternyata mereka bisa memfasilitasi kita saat kita di sana. Wawasan kebangsaannya juga hanya menjadi fasilitator atau menjadi mediasi atau jadi sarana kalau ada teman-teman ke sana. Begitu juga para wali. Ini cerita, mungkin cerita yang enggak ada di OJK, cerita wali Pak Wimbo. Wali itu kalau disuruh mikir kredit, disuruh mikir cara bantu orang miskin itu ya enggak pati bakat gitu. Tapi komunikasinya langsung sama yang punya. Jadi alam raya ini dengan segala variannya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda ingin merubah lakonnya wayang, itu enggak usah ngerayu Gatotkaca disuruh jadi Semar atau disuruh jadi Bagong, itu susah, mereka enggak mau. Pasti mempertahankan karakter masing-masing. Itu ngerayu dalangnya saja, ini lakonnya diganti. Nah, wali itu gitu, kalau merubah Indonesia itu ya komunikasinya sama Allah. Karena yang mengendalikan alam raya ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak bisa mengendalikan pikiran orang. Sering ada orang itu, ini cerita yang ringan-ringan saja, tapi barokahnya cerita ini nanti gampang merajut persaudaraan. Bapak itu, bapak saya, ya Haji Nur Salim itu, paling suka itu sama orang yang agak sombong. Sombong itu ya, ketua RT sudah bangganya, Masya Allah. Dia punya motor satu, sudah kayak orang paling kaya di dunia. Punya istri yang sebetulnya tidak cantik, ya dia ngira istrinya itu paling cantik di dunia. Dia agak ganteng, yang merasa paling ganteng di dunia. Nah dulu ya iskal, iskal itu janggal. Kenapa sih kok seneng kanyanan orang sombong? Ternyata orang sombong itu orang yang paling gampang syukur. Orang gampang syukur. Tapi kalau ketemu orang yang kelihatannya sopan, apa saya hanya RT, apa saya hanya di OJK, saya ada menteri, menteri saya ada presiden. Presiden rasanya presiden di negara ketiga, dunia ketiga, bukan presiden superpower. Ketemu orang-orang yang tidak pernah puas itu, kesannya tawadu, ternyata pasnya itu tidak pernah puas. Tidak pernah syukur. Lah yang sombong ternyata tidak sombong, dia gampang syukur. Ketua RT aja sudah merasa kayak presiden. Hanya pegawai OJK aja sudah merasa bangga, padahal buat suruhan Pak Simbo. Tapi senengnya, ini gak disuruh seragam, udah seragam semua. Saking senengnya. Iya. Bangga banget ya? Bangga banget. Jadi, sama. Sebetulnya kita jadi warga Indonesia, berKTP Indonesia, sudah harus seneng. Gak gampang, orang punya negara itu udah. Coba orang-orang yang sekarang di Amerika, di mana-mana, itu orang Indonesia, itu ya kangen rumah. Itu untuk kangen ke sini itu harus berbiaya 100 juta untuk pulang. Kita tidak usah kangen, sudah di Indonesia, itu sudah luar biasa. Nah, sama-sama kerja atau sering memberi kontribusi, saya sering punya analogi. Ya. Saya sering diskusi sama banyak rektor di Indonesia. Bagus mana kerja sistem modern sama sistem kiai. Kata saya ya semuanya punya plus minus. Tapi kalau saya kiai ya milih bagus kerjanya kiai. Kalau kiai itu ngajarkan orang yang mampu nolong yang lemah. Ya sudah itu aja ajarannya. Kapan saja Anda mampu, berkesempatan mampu ya wajib menolong. Tapi kalau sistem modern itu ada jobnya. Sehingga gara-gara ada jobnya suatu saat mungkin kalau ada orang tenggelam wasa ada sar. Saya ada tim SAR, gak perlu menolong. Kalau ada orang miskin, saya ada pegawai bank, gak perlu masih kredit. Itu bahaya untuk bangsa ini. Sehingga dibutuhkan kerja-kerja yang ala kiai saja. Kalau ada kecelakaan di jalan, meskipun Anda tidak satlantas, ya ditolong. Anda yang menangi, yang tahu. Kalau ada yang miskin, tetangga kamu, Anda mampu, ya tolong saja. Tidak usah nunggu diajukan proposal, didaftarkan miskin resmi, sampai ada plakatnya, terus baru dibantu. Itu selak mati. Kelaparan. Nah, pendidikan agama juga gitu. Misalnya semester ini mengkaji tentang sholat misalnya di UIN atau di IAIN. Mengkaji tentang haji. Kalau di kiai enggak, Anda mau haji tinggal tanya kiai. Tapi kalau ada kuliah, nunggu semester itu, nunggu dosen itu baru tahu bab haji. Nah, kalau pertolongan itu nunggu polisi, nunggu OJK itu prosedur dulu. Kadang ditanya sertifikatnya macam-macam. Nah, di sini pentingnya kerja. Jadi kalau lembaga resmi ini untuk hal-hal yang besar, yang tidak mendesak, yang mengikat. Tapi harus ada sistem sosial yang on time, yang setiap saat bisa diakses. Yaitu kebaikan masif, kebaikan yang semua orang itu merasa harus menjaga. Jadi menjaga kestabilan Indonesia itu semua orang. Bukan polisi, bukan tentara, bukan siapa saja. Termasuk departemen-departemen resmi, kepolisian, termasuk semuanya. Dengan merasa seperti itu, saling tergantung. Dan yang lebih cepat ya sistem sosial tadi. Sehingga kalau sistem sosial itu ada kiai atau ada tokoh agama lain atau ada yang dituakan, itu relatif stabil karena coro Jawa nak tukaran itu sungkan. Kalau terlalu konflik itu sungkan. Nah sehingga dulu ada cerita ini, cerita-cerita ada seorang perempuan itu ketemu Nabi itu di jalan. Itu coro etika orang kita lah, apalagi orang Solo, orang Jogja itu kan tidak etis. Ketemu di jalan, dicegat. Ya Rasulullah, saya ini punya bapak sudah tua. Dan kalau Anda haji seperti ini, pasti ingin bapak saya itu ikut. Tapi beliau sudah tua sehingga tidak bisa ikut. Ini gimana, saya harus menghajikan beliau apa enggak? Sama Nabi saat itu dijawab, kalau bapak kamu punya utang, kamu yang bayar, cukup enggak? Ya cukup ya Rasulullah, ya sudah seperti itu. Artinya cukup Anda hajikan. Kemudian oleh Imam Bukhari itu dibabkan lucu, babnya itu unik. Bab boleh tanya tokoh di jalan. Jadi tidak tentang hajinya, tapi tokoh itu harus siap menjawab pertanyaan meskipun sedang di jalan. Tidak usah nunggu sowan di rumah atau antri inden daftar tamu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita. Jadi kebaikan itu kita wajibkan dulu ke siapapun yang mampu dan berkesempatan. Sehingga kalau kita misalnya ketemu orang tenggelam, meskipun kita tidak pegawai SAR atau tidak yang bertugas di pantai itu, ya kalau Anda mampu, ya selamatkan. Kalau ada kebutuhan tertentu masyarakat, misalnya sakit, Anda berkemampuan minjemin mobil untuk diantar ke rumah sakit, ya kewajiban Anda. Bukan nunggu dinas resmi yang mengambil. Jadi kebaikan yang diwajibkan ke dinas resmi, ya monggo, kita loyal, kita dukung, kita support. Tapi kewajiban yang diwajibkan atas nama agama bagi yang mampu itu tidak boleh hilang. Karena ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Coba kemarin pas COVID misalnya. Banyak teman-teman saudara kita yang pulang kampung. Ketika lembaga resmi belum ngurus itu, yang ngurus ya keluarga, anak family, mereka pulang, mangan ramangan kumpul. Ya ada, alhamdulillah ya ada yang kelaparan. Kenapa tidak ada yang kelaparan? Karena sistem sosial itu jalan. Orang kok medit atau kikir sama tetangga, sama keluarga itu pasti diadili masyarakat. Dan masyarakat sepakat, urusan makan itu sepele. Sehingga mereka pulang ya ikut pakdenya, paliknya, ikut bahnya itu semuanya bisa makan. Bisa ngopi-ngopi, bisa rokok-rokok, ya tetap santai aja normal. Bahkan banyak yang nganggur itu seneng. Barokahnya nganggur yang ngutangi tidak nagih. Kalau tidak, jadi ya dianggap ringan saja hal-hal seperti itu. Khawatir saya kalau saya baca kitab di karangan seorang ulama besar, Al-Hay'atul Ulya, otoritas besar dalam satu sistem negara, itu harus diakui sebagai bagian dari kebaikan masif. Jadi kebaikan masif yang enggak boleh hilang adalah kebaikan yang enggak punya otoritas, karena ini jumlahnya lebih besar. Ya tadi misalnya, kecelakaan di jalan itu kan enggak bisa kebetulan ada mobil patroli atau mobilnya apa satlantas atau lembaga resmi tertentu yang nangani kecelakaan. Yang nangani ya orang-orang di jalan yang menangi itu terus diantar ke rumah sakit atau ngabari keluarga. Jika kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini menjaga kedamaian, menjaga kemajmuan, semua kita jaga sistem sosial, semua kita menjaga kebaikan. Nah dari semua itu dibikinlah di era modern lembaga-lembaga formal. Tapi jangan juga lembaga formal menghilangkan sistem fitrah manusia tadi yang fitrahnya ingin baik dan itu ada di mana-mana dan kapan saja. Dan Allah kalau menciptakan sesuatu itu pasti luar biasa. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus gunanya Indonesia seneng cangkruk itu apa? Anggap aja itu tim SAR paling on time katanya. Itu kalau ada orang bingung, yang ditanya pertama yang orang-orang nganggur di pertigaan, di rumahnya mana, kalau ada orang bingung yang nanya itu, kalau ada orang kecelakaan yang nolong ya. Artinya sistem sosial yang sudah ada itu gak boleh diambil alih lembaga. Karena kalau itu iya, kita kekurangan kekuatan apa? Sosial. Jadi ini penting saya utarakan supaya kebaikan-kebaikan bersama ini saling melengkapi, bukan saling mengadu. Saya sering guyonan begini, kalau ada rapat ketahanan pangan, yang rapat itu merasa superior karena punya rumus yang luar biasa. Tapi apa artinya rumus itu kalau petani nggak mau nanam padi? Petani itu nggak usah rapat, tapi nanam padi itu otomatis jaga ketahanan apa? Pangan. Sistem sosial juga sama, di kampung itu kalau ada orang jahat atau sinis, itu pasti nggak punya teman. Monggo, Gus Yasin ini rawuh. Ini alhamdulillah, Gus Yasin rawuh. Mau gak?

Ya, saya teruskan supaya kenapa saya nyampaikan ini supaya energi sosial kita untuk menjaga kemajemukan, menjaga toleransi itu lebih masif. Di beberapa daerah itu ya banyak masjid jejer gereja di Tuban, di Jakarta. Dan ketika buktinya enggak ada apa-apa, yaitu simbol perdamaian. Di beberapa daerah ya banyak orang Islam, bosnya itu non-Muslim. Atau sebaliknya non-Muslim, bosnya Muslim. Atasan juga banyak begitu, atasannya Muslim. Itu kan contoh sosial yang sudah masif. Justru karena didiskusikan, diseminarkan itu menjadi kayak kita baru mulai. Nah, itu malah aneh. Jadi selama ini kan ya sudah begitu kan, banyak orang Islam di mana-mana. Karena didiskusikan tuh menjadi kayak kita ini yang punya rumus, kayak kita yang pencetus. Padahal sistem sosial kita sudah sedemikian harmonis, sudah sedemikian. Tahanan pangan juga sama. Ketika belum ada rapat darurat pangan, apa petani yang lugu-lugu yang nanam padi, barokahnya itu stok padi itu lahirkan sistem kerja yang nggak punya ladang, kerja di yang punya ladang, dan kalau itu didolimi atau nggak digaji, ada embargo sosial, terus tidak mau kerja di situ. Sehingga yang enggak baik juga akan baik karena dipaksa oleh sistem sosial. Jadi sebelum ditangkap polisi karena enggak baik, itu sudah diadili sosial, itu diadili hukum sosial. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi perangkat bersama untuk menjaga kebaikan bersama. Makanya saya sering bilang, sistem sosial itu segala-galanya. Di antara sistem sosial itu adalah lembaga resmi. Jangan dibalik, lembaga resmi itu menata sistem sosial. Belum ada lembaga resmi itu sudah ada sistem sosial.

Saya miskin ya, salah satu. Jangan karena ada sistem modern, setiap ada yang miskin, menyalahkan. Ada apa, nyalakan menteri terkait. Itu hukum, hukum-hukum seperti itu bikinan kita. Yang hukum Allah permanen, itu ya setiap anak kita terlantar, salah kita. Nah, barokahnya merasa salah itu tidak mudah menyalahkan orang lain, termasuk tidak menyalahkan instansi tertentu atau departemen tertentu. Ini penting supaya orang itu evaluasi, merasa salah. Barokahnya merasa salah itu orang tidak menyalahkan orang lain. Apa baiknya agama ini? Jadi kalau berdoa disuruh mulai dengan Rabbana ghalamna apa? Nah, kalau guyon sering tahu-tahu jadi bupati atau gubernur. Terus itu tarif utang kamu ya dinaikkan. Dulu zaman sama-sama miskin paling pinjam uang hanya 10.000. Gara-gara jadi bupati atau gubernur BI misalnya atau ketua OJK, utangnya dinaikkan bukan sesuai Anda tapi sesuai jabatan teman kamu. Masa punya teman gubernur kita utang 100, kita utang modal 100 juta. Dan kalau enggak ngutangin, wah katanya teman dekat ternyata enggak mau dipinjemin. Jadi punya kultur menyalahkan orang lain. Ya SDM-nya hanya ketua RT, gara-gara punya teman gubernur atau presiden atau apa. Inginnya ya lebih tinggi lagi. Jadi bukan dasar kapasitas dia, tapi kapasitas temannya. Itu juga bagian dari kesalahan yang kita ciptakan. Sehingga agama mengatur orang. Anak kita terlantar, bilang di Pak De Sugih ya ora nyafaat, ibunya Pak De kaya juga tidak memberi syafaat, punya teman kaya ada. Jadi tidak menyalahkan dirinya tapi menyalahkan teman atau keluarganya yang kaya. Itu juga awal bencana kemajemukan. Jadi kebanyakan nuntut. Makanya Nabi berkali-kali ngendikan ketika kamu di zaman akhir, wa alika bi khosyati nafsik wa da'anka amrul amah. Kalau sudah ada badai, badai apa saja, badai ekonomi, badai sosial, atau badai apa saja. Urusi diri kamu sendiri, itu bukan Nabi menanamkan egois itu enggak, justru menanamkan kebersamaan. Barokahnya orang sibuk ngurus keluarganya sendiri, itu enggak kepikiran nyalahkan orang lain. Jadi orang kadang salah tafsir itu justru seakan-akan kita diajarin untuk egois itu enggak. Berkahnya ngurus diri sendiri, ketika kita sudah terurus tidak membebani sama orang lain, dan berkahnya ngurus diri sendiri juga tidak gampang mengkomplain orang lain, karena kita merasa punya kewajiban sendiri. Tapi kalau kita ini terlalu modern, kita berkewajiban tugas itu, tapi kalau itu untuk alasan menyalahkan, semangat kita menyalahkan. Dan agama itu tidak mengajari seperti itu. Agama itu mengajari Rabbana dzulamna apa? Anfusana, ya Allah, saya ini merasa mendolimi diri sendiri. Nah, dengan seperti itu enak. Enak cara hukum sosial kayak tadi. Ketika Allah menciptakan orang tidak suka kita, kita kadang, ya Allah salah saya apa kok sampai orang tidak cocok saya. Kamu lupa Allah mendesain orang tidak cocok kamu supaya ada utang kamu, tidak gagu kamu, barokahnya tidak cocok itu tidak minta uang kamu. Nah, itu yang saya ingin ditiru. Jadi perilaku-perilaku ulama-ulama besar kayak Imam Syafi'i itu, kalau tadi sekali berkali-kali saya ngomong, ya Aba Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, ya Aba Abdillah, orang itu tidak cocok kamu. Ya baguslah, dia merdekakan saya, dia tidak akan pinjam uang saya, tidak pinjam mobil saya, tidak akan ganggu saya, wong tidak cocok. Kalau dia hajatan juga tidak ngundang kamu, jadi tidak cocok itu ya barokahnya ya banyak. Nah, kenapa banyak kiai tidak dimintai rembukan masyarakat padahal dituakan? Karena kalau semuanya minta rembukan kiai itu disarankan mondok semua. Padahal barokahnya negara ini ya ada yang kuliah, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara. Kalau rembukan semua sama kiai disarankan mondok semua. Nanti yang jadi polisi siapa, yang jadi dokter siapa. Nah, barokahnya kadang-kadang kiai ditinggalkan, nggak diajak rembukan itu ya varian-varian profesi itu banyak.
Kiainya juga udah harus

0: Ya, bisa seperti itu ya, biasa. Jadi apa kemajemukan, menjaga kemajemukan itu dimulai dari semua orang merasa berkewajiban menjaga perdamaian ini, menjaga keharmonisan ini. Tentu dimulai dari merasa wajib pada dirinya. Ini penting supaya tidak ingin menyalahkan orang lain atau terbersit menyalahkan orang. Terus kedua, bahagia dengan dirinya. Misalnya orang yang paling miskin di Indonesia. Itu ternyata tadi saya utarakan, saya punya kitab-kitab tasawuf banyak. Itu lucu dan jadi gampang hidup. Misalnya dia miskin, makan satu piring, kenyang. Kenapa saya harus korupsi, kenapa saya harus mencuri, wong makan satu piring. Dia menghitung, orang sampai kaya raya, itu makannya sampai meninggal, misalnya 60 tahun, jumlahnya sama orang miskin, ternyata jumlah yang dimakan yang sama, jumlah yang diminum ya. Terus ada pertanyaan, saya pernah digugat juga pas dalam satu acara. Tapi kalau orang kaya ingin apa saja kan kesampaian, Gus. Ingin beli mobil kesampaian, ingin beli pesawat kesampaian. Saya tanya, ya orang kaya inginnya tidak seperti itu. Misalnya, kesampaian. Tetap aja ada yang enggak kesampaian. Kadang-kadang, wah enak jadi anaknya presiden, anaknya gubernur, apa saja kesampaian. Banyak juga anaknya presiden, mungkin ingin anaknya jadi presiden ya gak kesampaian. Anaknya kiai ingin anaknya jadi kiai ya gak kesampaian. Mungkin anaknya jenderal, anaknya ingin jadi jenderal. Dan dia nyontohkannya kan, wah kalau jadi orang kaya itu enak, ingin makan di apa saja kesampaian. Masa orang kaya seleranya hanya ingin apa? Makan. Artinya ada saja yang gak sama. Jadi Raja Arab Saudi, ada aja yang gak kesampaian. Mungkin bayangkannya ya gak ada yang demo, gak ada yang komplain, semua anak yang diinginkan putra mahkota, jadi ya tidak gampang kesampaian. Nah, kemudian dia berpikir lagi. Saya ulang lagi ya, dia berpikir lagi si orang miskin tadi. Misalnya dia ke hutan atau ke gunung, wah enak jadi bupati, gubernur, apa-apa, difasilitasi negara. Terus dia mikir, tapi mereka punya atasan. Ditegur atasannya takut, diatur atasannya takut. Kok enak saya enggak punya apa? Atasannya. Tapi intinya ketua OJK atau gubernur atau wakil gubernur atau kiai, nikmat tertinggi itu karena melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh jaga Indonesia, disuruh jaga ya, itu subjektif sepihak. Kita puas kalau ingin seperti yang kita inginkan. Itu enggak akan ada puasnya, karena nafsu kita itu, kalau guyonan orang-orang tasawuf, buat kamu dikasih dunia seisinya dan lipatannya, tamak kamu atau keinginan kamu itu tidak akan tercapaikan, tidak akan terpuaskan. Karena manusia itu, ya sudah enggak ada batasannya. Maka kalau guyonnya dulu kan, ada orang tirakat, kalau megang apa saja jadi emas, dia bayangkan jadi kaya, jadi top. Ternyata pertama dia megang saka rumahnya, tiang rumahnya jadi emas. Habis itu megang apa lagi jadi emas. Lama-lama megang nasi jadi emas, megang minum jadi emas. Akhirnya dia gak bisa makan karena dia ingin semua yang dipegang jadi emas. Tapi an megang-megang dia ingin makan, yang dipegang juga jadi emas. Ya akhirnya kan jadi bingung gitu karena gak kesampaian kan. Dia kesampaiannya jadi emas, ternyata kebutuhan dasar dia ingin makan malah tidak kesampaian karena yang dimegang jadi emas. Jadi itu kan contoh. Sejahtera juga sama. Anda bayangkan misalnya kalau punya mobil, punya uang tabungan, punya dengan banyak bergantung. Dengan tidak banyak bergantung itu ilmiah mana? Misalnya gini, saya ini bahagia cukup dengan makan satu piring. Anda bahagia nunggu punya Alphard, punya uang 1 miliar. Lu menggantungkan kebahagiaan dengan banyak sesuatu yang Anda belum miliki, itu sudah satu kebodohan kalau orang tasawuf. Cek repot ya, tapi bahagia we, kok kakean syarat gitu. Makanya saya sering bilang, kalau saya berkali-kali cerita, ada orang perempuan datang ke saya, gue ingin kaya. Dan orangnya itu jelek. Saya bilang, Kalau kaya yang repot kamu. Kenapa, Gus? Setelah suami kamu kaya, sekarang suami kamu kan miskin. Pertama yang dievaluasi apa? Ganti rumah, ganti mobil. Lama-lama ganti Anda, kata saya. Karena setelah rumahnya bagus, mobilnya bagus, yang dievaluasi pasti Anda, kata. Wah, kalau gitu miskin aja, Gus. Iya kan? Sudah rumah bagus, mobil bagus, ternyata istrinya. Nanti kalau suami kamu kaya, yang dievaluasi tidak hanya mobil dan... Tapi... Ini ya gujan, tapi supaya kita ini bahagia dengan diri kita apa? Sendiri. Jadi kita mohon semohon-mohonnya semua yang mendengar ngaji ini, bahwa agama ini mengajarkan wa'alika bi khosati nafsik. Urus diri kamu sendiri itu bukan mengajari egois, itu bukan. Kalau semua kewajiban orang merasa bertanggung jawab, paling tidak bawaannya itu tidak nyalakan orang lain. Dan negara juga agak repot-repot, karena semua orang dicukupi oleh orang tuanya, oleh keluarganya. Sehingga negara ini sifatnya hanya membantu, bukan ngurus yang pokok. Tangan negara tidak cukup untuk ngurus. Atas komunitasnya, terus negara fasilitasi itu semua. Insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira demikian semua.
1: Dulu di antara kebaikan tentu meninggalkan semua dosa, meninggalkan semua maksiat. Itu pasti dianggap kebaikan. Lalu ada beberapa wali, ini cerita ini di Minhajul Abidin, karangan Imam Ghazali. Ada beberapa wali yang karena ingin tidak dosa itu kemudian uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri di hutan. Tentu menjadi tidak maksiat. Karena mereka jauh dari gemerlapnya dunia. Niki mboten bela Gus Yasin karena wakil gubernur mboten, tapi kersane menjadi wakil gubernur sing berdalil, berlisensi. Jadi mboten dianggap hanya karir politik, tapi dianggap wakil gubernur sing berlisensi syariah. Kemudian karena orang-orang baik ini di tengah hutan, tidak membina masyarakat. Masyarakat ini bisa dibina oleh orang-orang yang macam-macam. Bisa kelompok yang al-ladiniyah, tidak beragama, atau kelompok-kelompok yang sangat-sangat anti kemapanan atau anti kebaikan. Kemudian ulama-ulama yang nyepi ini, sing mengasingkan diri ini, diwarani kalian kiai-kiai sing dikumpul tiang macam-macam. Yes, kumpul wali amri, kumpul tentara, polisi, kumpul komunitas yang macam-macam. Tentu dengan asumsi mereka ini orang-orang baik yang untuk mempertahankan Indonesia. Diparani. Niki cerita tentang kitab Minhajul Abidin karangan Ibnu Imam Ghazali. Diparani tentang Gunung Libanon. Karena cerita ini memang cerita ulama-ulama atau wali-wali yang uzlah teng Jabal al-Lubnan. Kalau dalam bahasa Arab disebut Jabal al-Lubnan. Karena mereka di tengah hutan, mereka itu mengkonsumsi rumput. Mengkonsumsi apa yang ada di hutan. Terus didawi, ya akalatal hasis, taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Kamu enak-enakan di sini, menikmati kesendirian, menikmati tanpa problem, tanpa gesekan sosial, tanpa macam-macam. Tapi Anda meninggalkan orang-orang dipimpin al-mubtadi'ah. Orang-orang yang tidak beragama, yang bid'ah, yang mudillah, yang macam-macam. Jadi intinya, fikih kados Mbah Maimun yang membolehkan Gus Yasin wakil gubernur dulu Baubab DPR RI, terus beberapa putrane, putu, juga banyak yang jabat. Itu adalah sanad muttasil bahwa dulu ulama-ulama itu enggak pernah membiarkan negaranya tanpa arah atau tanpa panduan ulama. Karena ketika kita uzlah atau menyendiri, itu artinya taraktum ummata Muhammadin fi aidil mubtadi'ah. Karena membiarkan orang yang misalnya berfaham ekstrim atau berfaham kiri atau berfaham yang tidak positif, kemudian ini membentuk masyarakat kebanyakan. Tapi berkahnya para kiai-kiai yang masih kumpul di instansi pemerintah, kumpul-kumpul di komunitas publik, maka ada pembinaan, ada sosialisasi, ada visi-visi untuk menjaga keutuhan Republik Nopo Indonesia. Terus itu pelajaran bahwa ketika kita menghindari kumpul-kumpul sosial atau komunitas sosial, sebetulnya ada sisi negatif. Ini kum tarattum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadiah. Sebab niku sanad-sanad yang mutasil di kita niku disebut alladzi yukhalitun nasa wa yasbiru ala adanahum khairun minalladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adan. Orang-orang baik yang kumpul, yang ikut sosial, ikut berproses sosial dan menyabari ketika kecewa, itu lebih baik ketimbang orang baik kemudian milih menarik diri dan layas biru ala adharu. Lain kados kula sing kula alami teng awak kula piyambak pun tengah-tengah. Kula niku ora pati nampa tamu nggih, mboten pati nampa pengajian. Tapi saya tetap ngaji terbuka. Tetap punya komunitas sosial, saya masih kerja di Jakarta, di Jogja juga masih punya jamaah ngaji. Karena sekali itu tidak, maka tidak ada sarana ya, atau wacana atau visi atau apalah yang positif untuk ikut menjaga Indonesia. Terus niki kula ngandani teng lari-lari, tenggene alumni-alumni mriki bahwa di antara visi terbaik Islam adalah tidak membiarkan bangsa ini rusak. Fi aidil mubtadi'ah. Ya tinggal nanti konteksnya, kalau sampai misalnya pikiran-pikiran terlarang ya fi aidihim, tapi apapun itu ngedikani Imam Ghazali, wali-wali yang memutuskan menyendiri dan tidak mau bersinggungan secara sosial karena takut salah, takut dosa, niku diingatkan oleh wali-wali yang lebih tinggi makomnya, yaitu karena wali-wali yang uzlah tadi disebut ya akalatal hasis taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi. Kemudian cerita terakhir niki ngaji sekedap mawon. Karena ngaji seperti ini itu merapati penting, sementing istiqomah kiai ini. Da istiqomah kiai ini wong kiai ini teng Semarang itu ku virtual juga napa ya ora roh, utawa model wali ya ora roh. Pokoke husnudzon nonton mawon. Cerita terakhir Imam Ghazali itu pernah memutuskan uzlah. Memutuskan uzlah sampai di masjid-masjid Damaskus, Kila sampai di masjid Palestina. Tapi beliau memutuskan uzlah setelah terkenal ngarang Ihya. Setelah terkenal ngarang Ihya itu semua mufti, semua ustad itu kalau berdalil, kalau berargumentasi itu bilang qolal Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Sehingga beliau tidak nyaman, jangan-jangan saya sholah ini karena tertekan nama besar, disebut Hujjatul Islam, disebut Al-Alim Al-Alama. Maka beliau ingin membuktikan kalau solehnya ini individual, meskipun sendiri juga tetap soleh. Beliau uzlah. Tapi di tengah-tengah uzlah itu beliau mimpi ketemu guru-gurunya, terus digojlep. Orang ada ceritanya, wong apik itu urip dhewean, wong apik disik-disik itu wa udhu fisabili. Tersakiti dalam jalan saya, kata. Kalau kamu sendiri itu Anda tidak ngalami udhu fisabili. Dia maksud kula ini buatan bela Gus Yassin. Gus Yassin ini wakil gubernur ya macam-macam. Wos, partainya ya macam-macam. Ya jarani mampu partai ini, mampu partai ini. Sebetulnya Gus Yassin putrani bahamun kiai tempodo Anwar 4. Tapi apapun orang salah paham, itu bagian dari dinamika berislam. Ini sebut wa'udhu apa? Fisab. Nah ini Mbah Maimun itu sering kagum kalian Said Ramdan Al-Buti, kata beliau yang sering dikenang itu. Ini ya gurunya Gus Yassin, beliau mudaroh ya, atau bahasa gampangnya mujamalah napa mudaroh. Sementing jangan sebut tapiyah. Ini itu sholah ala ya ala kefiyati syiah. Itu berpuluh-puluh tahun, hanya karena ingin ahli sunnah itu tidak dihabisi di Syria. Jadi cara Jawa ini radi basa basi kalian zaman itu Hafidz Asad, supaya sementing Syria itu tetap mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Itu mirip ya tentu dengan kefiah yang berbeda, dengan cara yang berbeda, mirip bangun, aku tak riwangi ngene iku ben santri tetap diregani. Jadi dulu entah namanya mudaroh atau mujamal atau apalah dalam disiplin-disiplin lukot itu semuanya itu demi Indonesia, demi masyarakatnya, masyarakat yang kita asuh. Sehingga suatu saat Mbah Mun itu sering tanya gini sama saya, Mesir yo negara hebat, Syria yo negara hebat, tapi kata Mbah Mun itu hebat Indonesia. Karena Indonesia itu kalau salah, itu tidak sampai keos yak dulu ba'duhum ba'du, tidak keos yang sampai saling menghabisi. Paling ngerasani mbek gremeng sithik-sithik. Iku cek dosa cilik jare Mbah Mun. Jadi artinya kita yang potensi macam-macam bisa potensi konflik macam-macam karena beda partai, beda sudut pandang, beda perilaku, beda adat istiadat. Tapi tetap kita berkomitmen jangan sampai kesalahan-kesalahan ini mengarah ke yak dulu ba'duhum ba'du. Akhirnya lahirlah model seperti ini, kompromi-kompromi sosial, nopo kompromi politik, nopo kompromi apa saja, sementing tidak yak dulu ba'duhum ba'du. Terus niki kalau boten niat ngandani para masaya, para punya ini wonten sedanten, wonten yang awal, yang laila sedanten, tapi kalau memastikan bahwa fikih yang dipilih Mbah Maimun, Gus Yasin jabat dulu, Mbah Uba putra-putrane sebagian juga jabat. Tentu kita juga mengapresiasi yang menekuni alim alama, terus Mbah Najih juga menekuni orang-orang yang spesialis ngaji. Terus Gus Rokib, maknanya ini nguji iman Gus Rokib yang kepengen ke Gus Roji apa Gus Roji yang kepengen ke Gus Rokib. Kadang-kadang wis dilem sregep ngonten itu ya rada kepengen jajal-jajal gitu. Jadi aku uji, ini aku uji nyali ini. Kalau ini aku, nak kula kan kakaknya umam, jadi kula buatan aja kepengen kaya umam, tua kula. Terus istiqomah kula luweh kuat. Gus Rokib kan sing jabat wadi'e, jadi kadang-kadang tergoda terus niki uji niki. Terus kula suwun ini ditadwin oleh tim tadi yang tukang ngetes tadi, ditadwin, dibukukan bahwa memang kita tidak boleh taraktum ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi. Sekali ini tidak anda tadwin, dikira karir-karir politik Gus Yasin itu hadun nafsi, itu masalah. Kalau kita tidak mengkaji ini dikira hadun nafsi. Padahal zaman Mbah Hasyim itu sudah sangat berkeinginan Gus Wahid Menteri Agama. Setelah itu anaknya Mbah Wahab, setelah itu terus sampai warga Sarang dulu itu ada yang bernama Kiai Fathur Rahman, hidupnya di Merak Urak, di daerah Kerak. Daerah, pokoknya agak utaranya Tuban, utara barat. Ini sudah di Menteri Agama. Makanya dulu ada Universitas Islam Indonesia itu pendirinya mulai Gus Wahid, tokoh-tokoh Muhammadiyah termasuk Kiai Fathur Rahman. Itu juga karena tidak ingin komunitas Islam tidak jadi leader di pendidikan. Akhirnya lahirlah Universitas Islam banyak di Indonesia. Terus ada yang resmi negara kayak IAIN, terus ada sekolah-sekolah tinggi kayak yang dimiliki Gus Zulfur. Akhirnya Islam menjadi komunitas besar dan jadi model keren ya dalam berperilaku, dalam berperadaban. Makanya ini penting supaya kita berislam itu ya baik-baik saja. Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Islam yang enggak dianggap problem bagi masyarakat Indonesia. Nggih ngoten mawon harus ditadwin ini oleh tim-tim tadi karena kita jangan ngalami kayak Les bin Sa'ad. Imam Syafi'i itu yang setara dengan beliau itu banyak, termasuk namanya Les bin Sa'ad. Itu gurunya sebenarnya ya guru-gurunya Imam Syafi'i juga guru istifadah. Imam Syafi'i itu kalau ngetikkan Al-Les afqahu min Malik illa annahu doya'ahu ashabu. Imam Les itu sebetulnya afqahu min Malik, tapi murid-muridnya tidak mentadwin madhab-madhabnya, sehingga kesannya itu Les itu habis dibanding Imam Malik. Karena murid itu sekali tidak mentadwin, seperti saya ini adik kan tidak ngomong seperti ini, itu nanti dikira semua orang soleh yang jabat itu wis kepleset, saya itu wis seneng dunia. Padahal di Quran jelas ada, Fakot atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah tawa atayna hum mulkan azimah. Jadi al-mulkul azim la yunafis sholakhiyah. Dulu banyak orang-orang soleh yang jabat. Nabi Sulaiman itu raja, Nabi Dawud itu raja. Tapi tentu bunyai-bunyai hanya suka suaminya raja. Tidak usah contohnya bujone akeh itu mesti menolak itu. Kalau diteruskan wajah kiasnya. Nah kadang-kadang yang jadi raja inginnya kiasnya itu ya agak sempurna, tapi mesti sepihak. Tapi apapun itu, khazanah seperti itu harus tadwin, harus ditadwin supaya orang ngerti bahwa apa menekuni satu dunia riasa itu tidak harus buruk. Makanya Imam Malik ketika Imam Syafi'i pamit mau pindah ke Irak, mau ngaji sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani ini, didawi sama Malik, karena beliau juga trauma, pernah diadili penguasa karena tidak punya power, tidak punya kekuasaan. Wattakhid li nafsika jahan li alla tato akal arodil. Ya wattakhid li nafsika jahan li alla tato akal arodil. Wong yo kudu duwe pangkat, di status sosial, ben gak digo bal-balan wong-wong. Jadi ini hujah-hujah fikih yang pernah saya utarakan di dalam Mbah Maimun ketika entah hari keberapanya. Supaya kita sebagai lembaga akademik, lembaga ilmiah itu, apa-apa itu dipandu oleh ilmiah. Misalnya kita mencintai instansi polisi, karena itu cara kita untuk melawan peredaran narkoba, melawan kejahatan, melawan hal-hal yang sifatnya kriminal. Kita mencintai instansi yang lain, karena itu cara negara mengelola kemaslahatan Indonesia. Jangan sampai orang terus tidak berpikir fikih, terus setiap kiai para pejabat paling golek duit, paling golek proposal. Ini hanya berbasis suudzon. Nah, kalau sampean tanya, tapi yang begitu kan banyak. Salahnya kiainya sudah disuudzoni kok tenan gitu. Salahnya kiainya sudah disuudzoni kok tenan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga,
5: dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

103,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mendapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Star semuanya. Aduh, ketemu lagi bersama Mela ya tentunya. Gimana nih kabarnya pagi hari ini, hari Rabu ya. Ini kayaknya mau kelihatan cerah nih hari Rabu ini. Mela doakan semoga semua sahabat Star dimanapun berada selalu diberi kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan tentunya rezeki yang berlimpah ya. Mela akan menemani dari pukul 6 sampai pukul 8 nanti di acaranya Tembang Kenangan. Dan akan dilanjutkan dari pukul 8 sampai pukul 10 nanti ya, ditemani oleh Mela juga tentunya. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Sahabat Stara, gak lupa juga ya buat Mela ingetin buat semua sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe ya. Karena ternyata karhutla itu masih merajalela, jadi dampak dari asapnya itu masih kemana-mana. Jadi untuk selalu menggunakan masker jika akan beraktivitas di luar ruangan, kalau bisa kita hindarkan dulu ya aktivitas di luar ruangannya. Dan tadi sudah Mela putarkan beberapa lagu sebagai pembuka di acara Tembang Kenangan. Dan kalau sahabat Star mau request-request lagu atau mau kirim salam nih, bisa saja langsung menghubungi Mela ya. Tentunya di 08223110. Di 08223110. Habis ini akan Mela putarkan satu lagu dari Ardila. Itu judulnya Suci Dalam Debu. Jadi ini kalau denger judulnya itu kayak keingetnya tayamum ya. Karena tayamum kan bersuci menggunakan debu gitu. Jadi keingetnya itu otomatis ke tayamum nih kalau Mela. Kayaknya akan langsung Mela putarkan saja biar gak kelamaan ya, nanti bisa menyapa sahabat Stara semuanya. Tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Beli apa kamu?
2: Oh, Fitri. Ini Fit, aku beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah denger gitu?
2: Ya jelas lah, pernah denger. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed, udah banyak yang posting produk dari Habutop. Apalagi di radio-radio, juga iklannya udah setiap menit. Habutop itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
1: Oh iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habutop ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habutop. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes loh.
2: Nah, itu sih cuma salah satu khasiat dari Habutop, Pit. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan yang lainnya.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sama Setara, masih bersama Mela tentunya ya di sini. Yang setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 10 siang nanti. Sahabat Setara, gak lupa juga Mela selalu ngingetin ya dimanapun sahabat Setara berada, untuk selalu stay safe, gunakan masker jika akan keluar rumah. Dan selalu gimana ya, kalau gak ada kegiatan itu di rumah aja gitu. Kita rebahan aja lah di rumah ya. Siapa diri? Dan untuk sahabat Setara yang mungkin sekarang sudah berada di pasar, sudah berangkat kerja ya, sudah berangkat sekolah, ngantar anak sekolah, Mela doakan semoga sehat selalu, diberi kelancaran, kemudahan, dan tentunya rezeki yang berlimpah. Sahabat Setara, ini kita tidak lupa disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habutab ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh ya sahabat Setara. Jadi karena cuaca hari ini lagi gak baik gitu, bukan gak baik tapi gak enak gitu. Kadang panas, kadang hujan, kadang panas banget tapi hawanya dingin gitu. Jadi Mela saranin nih buat semua sahabat Setara dimanapun berada untuk mengkonsumsi Habutab ya. Dan Habutab ini juga baik bagi penderita impotensi, asma, kanker, masuk angin juga bisa ini ya. Menormalkan tekanan darah pun bisa. Ini jadi banyak banget gitu. Dan tentunya radang tenggorokan yang sering banget terjadi gitu ya. Itu bisa juga nih baik mengkonsumsi Habutab gitu. Dan tentunya Habutab ini sudah sangat mudah untuk didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat, di situ pasti sudah tersedia ya. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga melalui nomor handphone di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan karena waktu sudah menunjukkan pukul 6:38, mungkin akan Mela putarkan satu lagu dulu ya, satu dua lagu dulu sebelum nanti menyapa sahabat Setara semuanya yang sudah mengirimkan atensi. Dan bagi sahabat Setara semua yang belum mengirim atensi nih, belum request lagu atau kirim-kirim salam, bisa saja langsung menghubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Sehabis ini akan Mela putarin satu lagu dari Frankie Sahilatua. Kayaknya ini udah pada familiar nih sama lagu ini. Langsung saja akan Mela putarkan.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih, saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya Pak ya?
2: Nggih, pun lumayan niki pun sakit tengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio naik wonten produk Habutop, kula nyobi ternyata niku sangat manjur.
1: Pesan-pesannya Pak nggih para pendengar sing ben percaya katas niku kali Habutop niki.
2: Lah niku kangge sederek sedoyo sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi Habutop. Habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
2: Yes.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Stara. Tentunya masih bersama Mela ya di sini, yang masih menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Dan tak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Aduh sahabat Stara, ini karena sudah lumayan banyak ya yang bergabung ya. Mungkin bisa langsung Mela bacakan saja ini atensi-atensinya. Biar nanti Mela putarkan lagunya juga, waktunya cukup banyak ya sahabat Stara. Dan tak lupa sahabat Stara, Mela selalu mengingatkan untuk selalu stay safe ya dimanapun berada. Rajin olahraga, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan tentunya jika butuh tubuh itu memerlukan multivitamin tambahan. Jadi selalu sediakan Habutop di rumah sahabat Stara semuanya ya. Langsung saja kita bacakan pertama, itu ada dari Mbak Yanti di Bilungan nih. Assalamualaikum Mbak Mela, hadir. Waalaikumsalam. Minta tembangnya Kau Tercipta Bukan Untukku. Aduh ini sakit sekali ini ya. Dari Fanny Fabiola, salam buat Mbak Cemplon, Mbak Ezi dan Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Buruntah, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti Maimunah dan semua pendengar Stara Banjarnegara. Buat Mbak Mela selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur suwun oke. Terus selanjutnya ada dari Mama Aisyah ini ya. Tembang kenangan di hati katanya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela yang cantik. Waalaikumsalam, pagi juga Mama Aisyah. Mama Aisyah hadir nih, mau request lagu Menghitung Hari dari Krisdayanti. Waduh ini menghitung hari mau ngapain nih? Salamnya Mbak Mela buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Bu Mega, Mama Zid dan Mama Putri. Pak Pariono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Kang Jamal, Kang Jumadi, Kang Sumadi, Kasih, Senvilen, Ken Leste, Braling, Saputra, Ki, Bejo, Pak Sukro, Pak Ridwan. Dan tentunya untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Terus selanjutnya ada dari Pak Somadi Kasih nih, waduh Pak Somadi Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela, pagi juga. Somadi Kasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangan nih. Mau minta lagu Bara Api Senyummu dari Dian Pisesa. Aduh boleh ini ya. Salamnya buat Mbak Yanti, Mama Putri, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Pelangi, Mama Bintang, Bu Mega, Ma Ezi dan Bu Mines, Mas Ari, Mas Jamal, Mas Jetun, Pak Sodik, Braling Saputra Jumadi, Pak Ridwan, Pak Kasmuri, Pak Herman, Pak Dimas, Pak Hamami dan semua sahabat Stara, selamat pagi dan selamat bersibuk ria. Betul sekali karena sekarang hari Rabu pagi ya, jadi kayaknya masih banyak sahabat Stara semua yang beraktivitasnya itu masih sibuk-sibuknya gitu. Karena masih di awal minggu ya, ini hari Rabu. Buat Mbak Mela selamat tugas dan sehat selalu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ya, Mela bacakan ya. Nanti kita yang lainnya Mela lanjut di sesi berikutnya. Ada dari Mbak Alaska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, pagi sehat selalu nggih, amin. Mbak juga sehat nggih. Mbak Alaska di Cipari, Cilacap ikut gabung di Tembang Kenangan. Mau request lagunya Puas di Hatimu Sakit di Hatiku. Aduh ini kayaknya sakit banget ya kalau puasnya itu hanya satu pihak gitu. Dari Ii Sugiyarti, aduh terputar buat Mbak Cemplung, Mbak Runtah, Mbak Yanti, Mama Zid dan Mama Putri, Mama Aisyah. Dan tentunya untuk semua sobat Stara Banjarnegara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Mela, selamat bertugas, terima kasih. Waduh tadi ternyata sudah cukup banyak ya yang ikut bergabung. Bagi sahabat Stara yang belum bergabung, bisa langsung saja bergabung di 08223 1070, di 08223 1070.
Nanti yang lainnya akan Mela bacakan di sesi selanjutnya ya. Tentunya Mela akan menyiapkan lagu-lagunya terlebih dahulu. Dan biar tidak banyak waktu yang terbuang nih, kayaknya akan langsung Mela putarkan saja ya lagu requestan ini dengan judul Kau Tercipta Bukan Untukku.